Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketika tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ya, mohon maaf. Nggak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada Pak Sadat, Pak?
3: Nggak ada.
5: Dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak. Ngomong, Pak.
3: Nggak.
4: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf.
2: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK? Standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Kundur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat.

0: sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
1: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama PNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dion melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
4: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
3: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
5: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
3: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Orang khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi

0: tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
1: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
2: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di sini. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
1: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGN merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
3: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
1: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Pilihan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamalia, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

kita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima. Dan pendengar, kami menemani Anda sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Serta akan ada informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita akan mendengarkan informasi di program Kahaba Angi yang akan ada dialog nanti. Untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Lintas Bima Pagi dengan rangkaian acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari wilayah Kota Bima. Pemerintah Kota Bima mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD pada semester pertama 2026 mencapai 47,636 miliar atau 44,66% dari target tahunan sebesar 106,654 miliar rupiah. Capaian tersebut tidak hanya melampaui target semester pertama yang dipatok sekitar 40%, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan penerimaan sebesar 17,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Juru bicara pemerintah Kota Bima, Dr. Muhammad Hashim, mengatakan capaian itu menjadi indikator positif bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target hingga akhir tahun. Nah, mendengar data pemerintah Kota Bima menunjukkan dua sumber pendapatan terbesar masih berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda pendengar di program Halo Bima, dan tentunya kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan pendengar, ada juga informasi cuaca untuk Anda di pagi hari ini. Buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Seperti biasa sebenarnya pendengar, program informasi cuaca biasanya kami hadirkan di pukul 9 dengan program Kahaba Angi, tapi sekarang kita majukan di program Halo Bima. Dan saat ini pendengar, kita sudah bergabung bersama podcaster Andeti BMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Alpen. Apa kabar hari ini?
1: Baik rekan.
0: Sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah rekan.
0: Oke, baik. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, karena rekan Alpen sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima, ada rekan Alpen. Silakan.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Bima, dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 23 Juli 2026 pukul 9 WITA. Prospek cuaca di pagi hingga siang hari nanti, secara umum cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Menuju ke siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah. Pada malam hingga dini hari nanti, umumnya cuaca diperkirakan akan cerah berawan, dan untuk angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18 lewat 3 WITA dan untuk esok harinya, matahari akan kembali terbit di pukul 6 lewat 20 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Karena sudah memasuki musim kemarau, masyarakat diharapkan agar dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadi hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Himbauan, masyarakat dihimbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan terakurat, sobat juga dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima. Serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Alpen. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih rekan.
0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Fatcaster on Deti BMKG Bima. Pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya, karena itu bisa menjadi bekal kita menjalani hari ini. Dan saat ini pendengar, kita sedang berada di musim kemarau. Diingatkan untuk Anda untuk bijak menggunakan air. Dan pendengar, dua informasi ini menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tenang saja pendengar, di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah ada program Kahaba Angi yang akan dipandu oleh Sukmiyati pendengar, dan juga akan ada dialog kisah IRT, sulap sampah jadi sumber pendapatan keluarga. Untuk informasi selengkapnya Anda harus tetap mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar 91,4 MHz per 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan saya Sukmiati senang sekali dapat menemani aktivitas Anda pagi hari ini, tentunya di dialog interaktif kita RRI Bima di program Kahaba Angi tentunya. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan menghadirkan sebuah kisah inspiratif di Kabupaten Bima. Tentunya sebuah cerita yang tentang bagaimana seorang ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga di rumah tentunya langsung standby ya di 95,3 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Pendengar, bagaimana sebuah cerita seorang ibu rumah tangga mengubah sesuatu dianggap tidak bernilai menjadi sumber penghasilan bagi keluarga, bahkan mampu menggerakkan puluhan pekerja ya, pelaku UMKM di daerahnya tentu. Pendengar, tema kita hari ini yaitu kisah ibu rumah tangga sulap sampah jadi sumber pendapatan keluarga. Pendengar, bersama kita telah hadir Ibu Ramla. Oke, jadi ada Ibu Siti Rahma. Oke, silakan dikoreksi. Dan beliau adalah Ketua UMKM Kasih Ibu dari Kecamatan Wuha. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi juga.
0: Oke, baik. Cantik sekali ya.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, baik. Pendengar, dimanapun Anda berada dan di sebelahnya hadir juga teman sejawat ya. Silakan diperkenalkan diri dengan Ibu.
2: Nama saya Ibu Masita dari Desa Rabagodo.
0: Oke, selamat pagi ya ibu-ibu ya. Luar biasa kita ibu-ibu pagi hari ini hadir di ruang yang sangat membuka, yang tentunya menjadi hal yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Kata untuk kita lebih mengenang lagi nih untuk sosok Ibu Siti Ramlah ya.
1: Siti Rahmah
0: gitu ya. Jadi bisa diceritain sedikit ya tentang awal mula mengolah sampah menjadi kerajinan. Iya, yeah. Silakan Ibu.
1: Makasih. Berawal dari sedih sih sebenarnya ini. Kebetulan kami adalah kader KB. Pada tahun 2021 itu saya diutus untuk menjadi kader pendata di pasar. Kebetulan wilayah saya itu di Pasar Tente. Di situ terdiri dari 3 dusun. Saya jalan keliling di pasar itu. Di setiap jalan itu ada aja saya lihat sampah berserakan. Nah, di situ bagaimana caranya ya supaya sampah-sampah ini bisa terangkut gitu. Bisa teratasi. Tapi semakin saya jalan, keliling sampai satu bulan penuh tuh, itu aja pengalaman yang saya lihat. Dan kebetulan di Pasar Tente itu banyak sekali anak-anak pendatang dari Sumba. Anak-anak kecil seusia sekolah, mereka ada di situ. Mereka ikut orang tuanya untuk mulung di pasar. Tergeraklah hati saya untuk mengajak mereka, ayo ibu-ibu kita bagaimana saya ajak dulu mereka untuk sekolah. Saya dirikan PAUD di sana. Dengan nama Kasih Ibu. Saya dirikan PAUD, saya ajak mereka. Ibunya saya ajari untuk belajar bagaimana cara penanganan anak, penanganan itu anaknya saya ajak untuk ke posyandu. Dan berdirilah PAUD pada saat itu tahun 2021 dengan PAUD Kasih Ibu.
0: Baik.
1: Nah, di situ karena banyaknya sampah dan ibu-ibu dan orang tuanya itu sekali ingin mulung di situ, saya ajaklah untuk mendaur ulang.
0: Itu awal mulanya.
1: Awal mulanya.
0: Baik. Kenapa plastik gitu?
1: Karena memang plastik itu butuh ribuan tahun baru bisa terurai oleh tanah.
0: Itu yang menginspirasi banget ya.
1: Iya.
0: Jadi produk pertama setelah kita dikumpulkan nih ibu-ibunya, terus anaknya disekolahin, terus selanjutnya memilah sampah, kenapa harus plastik? Yeah. Tadi kan sudah terurainya lama gitu ya. Yang menjadi mungkin plastik pertama yang menjadi produk utama pada saat itu.
1: Ya, kebetulan yang paling banyak di pasar itu adalah kardus dan bungkus kardus dan plastik berserakan sekali di pasar. Baik. Sisa-sisa packingan jualan mereka. Nah, di situ saya buatkan yang pertama kali itu tempat tisu dari kardus.
0: Ya,
1: kardus. Kemudian saya lanjut dari tutup botol. Itu yang kedua. Karena orang Sumba itu mengumpulkan sampahnya itu yang paling banyak kardus dan botol aqua, botol bekas.
0: Oke. Okay. Jadi kerajinan membuat tempat tisu dari kardus dan botol plastik, tutup botol plastik itu dibuat jadi apa tuh?
1: Tutup botol, jadi tempat tisu dan
0: tempat
1: tas.
0: Tempat itu juga.
1: Iya, ada jadi, tas juga.
0: Jadi dirangkai atau dilem?
1: Dirangkai pakai tas apa namanya ini? Talikur.
0: Oke, baik. Produk pertamanya itu ya. Jadi menarik sekali nih karena memang sampah. Jadi Sukmi nih, terus Ibu Siti juga tentunya setiap hari kita beraktivitas tentunya punya sampahnya masing-masing gitu ya. Iya. Jadi kalau dikumpulkan bumi kita jadi apa? Jadinya sampah jadinya kalau nggak ada ide kreatif yang tentunya sangat menginspirasi kita semuanya. Jangan sampai kita punya sampah, apalagi punya sampah terus yang membuangnya orang lain, jadi pekerjaan orang lain gitu. Jadi sampah kita ya urusan kita ya. Baik, sepakat ya. Jadi dari keberanian Ibu untuk atau punya kisah seseorang yang kayaknya udah pernah nih ada di sekitar ibu yang punya usaha kerajinan sampah atau bagaimana?
1: Ya, kalau inspirasi itu mungkin belum ada dari sekitar kami ya. Oh, iya. Tapi saya sebagai ikut PK, itu pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Kebetulan pada saat itu tahun 2021 bulan September, kami diutus ke Jakarta selama 7 hari.
0: Oke, baik. Ya. Itu setelah berjalan berapa lama tuh?
1: Baru berjalan 4 bulan.
0: Oh, gitu ya, ya. Langsung ya.
1: Saya diutus ke Jakarta bersama rekan-rekan 11 orang ke sana ke Jakarta. Nah, di sana kami membawa untuk Kabupaten Bima itu membawa pengolahan sampah, terutama bank sampahnya. Okay. Nah, di sana kita mendapat juara gitu, yang terbaik untuk pengolahan penanganan masalah sampahnya. Sepulang dari sana, rekan-rekan yang lain tuh mengumpulkan sampah, tapi mereka menjual kembali ke pengepul.
0: Okay.
1: Ya, tapi saya sendiri terinisiasi ke situ. Bagaimana sampah ini kok kalau kita jual ke pengepul kan otomatis kan kayaknya kita hanya itu aja, banyak yang kerjakan itu.
0: Oke, okay, ya. Ya, ya.
1: Akhirnya saya berinisiasi sendiri mendaur ulangnya.
0: Oke, okay, mendaur ulangnya. Yang pertama yang didaur ulang tadi selain dari kardus dan sampah-sampah plastik, itu selama mendaur ulang itu kan butuh ketelatenan banget nih ya Bu ya, kesabaran banget.
1: Kesabaran,
0: ya.
1: Luar biasa.
0: Judulnya juga kan sampah ya Bu ya, jadi semua orang ya punya sentuh aja nggak mau. Ibu mendaur ulangnya dengan membersihkan dulu.
1: Kita mengumpulkan dulu ke rekan-rekan. Okay. Kan sekarang kita banyak mengumpulkan sampahnya itu dari bungkus kopi ya Bu ya. Yeah. Kebetulan saya rangkul semua penjual kopi, warung-warung kopi yang ada di Kabupaten Bima. Insya Allah untuk Kecamatan Wohanya sudah 15 desa saya rangkul semua untuk bungkus kopinya.
0: Oke, okay. Mereka sudah mengumpulkan kopi nih. Itu kan dalam bentuk yang kayaknya belum langsung dipakai ya.
1: Iya,
0: itu harus dimunting dulu, dibersihkan dulu ya Bu ya. Ya, jadi mereka kalau ngasih sampahnya, sampah yang sudah dipilah nih ya, kopi bungkus deterjen juga bisa ya Bu?
1: Bisa
0: ya?
1: semua plastik saya daur ulang, okay. Termasuk plastik kresek kita jadikan bunga Bu.
0: Wow, jadi kreatif banget ya. Yeah. Jadi kalau boleh tahu Ibu selain ibu rumah tangga, seperti apa nih membagi waktu? Karena memang mengurus diri sendiri, keluarga itu kan butuh waktu tuh, apalagi ngurusin organisasi atau orang banyak gitu ya Bu. Iya,
1: betul sekali. Ya kebetulan kami single parent.
0: Oke.
1: Ya dengan ibu dua orang anak dan alhamdulillah anak-anaknya sudah besar.
0: Oke. Okay,
1: kami kan sudah lansia, masuk lansia ya Bu ya. Iya, 53 tahun.
0: Masya Allah, baik. Tapi kelihatan seger banget ya. Mungkin dari pikiran yang positif tadi ya.
1: Siap.

0: kita langsung turun lapangan, sekalian bincang-bincang sama mereka. Nah, setelah itu pulang dari rumah, kita pilah lagi, kita gunting, kita gunting. Bagaimana kan tidak semua orang itu guntingnya sama plastiknya. Akhirnya kita pilah-pilah lagi warna yang merah, warna yang putih, bungkus kopi yang ini, plastik yang ini, ya kita pilah. Nah, setelah itu kita cuci. Pengeringnya pakai mesin cuci. Supaya cepatnya ya. Nah, setelah itu
1: efisien ya.
0: Nah, baru itu kita lipat yang digunting lalu dilipat. Nah, cara pelipatannya itu yang lama, Bu. Butuh waktu. Untuk satu buah tas aja itu butuh 250 buah bungkus kopi, dan kita lipatnya kadang 3 hari baru bisa jadi tas yang sebesar itu.
1: Oke, baik. Jadi 3 hari baru bisa jadi satu buah produk ya. Tergantung besar kecil juga.
0: Tergantung besar kecilnya. Kalau besar, kalau seperti tempat tisunya itu mungkin kita butuh hanya 1 hari atau 2 jam lah gitu. Yang penting bahannya sudah ada.
1: Oke, baik. Ke rekan yang satunya lagi, Ibu kayaknya tadi kan obat herbal ya. Apa saja nih yang bisa di-share ke kita, obat herbal seperti apa yang orang Bima sukai tentunya ya. Silakan.
2: Kalau orang Bima suka kan biasanya itu Pak Ipiri.
1: Pak Ipiri.
2: Pak Ipiri itu bahannya sabia. Kalau orang Bima bilang sabia. Cengkeh. Apa lagi ya? Cengkeh, kunyit. Temulawak.
1: Temulawak.
2: Jahe.
1: Jahe.
2: Lupa lagi tuh yang bundar tuh, yang bundar kecil pahit tuh.
1: Katara.
2: Katara. Katara.
1: Pokoknya Pak Ipiri ya, khas Lima. Udah dipasarkan juga ya.
2: Sudah baik. Lama dari 2022.
1: Oke, baik. Jadi ini saling nih, ini capek minumnya buah Ipiri. Luar biasa ya. Ini kolaborasi luar biasa, ibu-ibu yang sangat luar biasa di hari ini bisa menginspirasi kita semuanya. Sampah, terus ada juga yang peluang juga untuk tidak semua orang ya mau dan punya waktu untuk bikin lo Ipiri. Iya, ini menjadi juga.
2: Kalau Ipiri yang cair banyak yang jual. Kalau yang ini jarang ada.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih ya. Kita akan jeda dulu sejenak. Kita lanjutkan perbincangan kita. Kayaknya masih banyak nih yang ingin yang penasaran juga, dan siaran kami ada bisa dengarkan juga di live streaming kami, Facebook kami, RRI Bima. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
6: Saudara berikut dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kami hadirkan dialog interaktif di ruang dengar Anda. Tema kita bagaimana seorang ibu rumah tangga sulap sampah jadi sumber pendapatan. Jadi di ruang dengar Anda, tentunya yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran kami di Dialog Haba Angi, dan kami live streaming juga di Facebook RRI Bima, dan tentunya di layar Anda sudah diperlihatkan bagaimana ibu-ibu hebat ini sudah menyulap sampah jadi produk yang sangat luar biasa untuk kita bisa jadikan itu sebagai inspirasi buat kita semuanya. Salah satunya ada produk tas. Kalau perempuan gak bawa tas, rasanya gak punya duit ya. Oke, baik. Luar biasa. Setelah itu ada produk lokal juga. Ada loipai piri, orang Bima menyebutnya seperti itu. Dan Ibu Siti Rahma, oke, kita masih lanjut ya bagaimana perjuangan ibu. Terus ada Ibu Siti Masita, dan telah hadir di sesi yang kedua, selamat datang Ibu Vivi dari BPD Bapeda. Oke, jadi dari Bapeda tentunya saling terkait nih dari tiga ibu-ibu hebat ini. Bagaimana dengan Ibu Vivi, silakan untuk memperkenalkan diri tentunya. Silakan. Baik, Ibu Vivi, luar biasa bisa hadir di RRI. Ibu-ibu hebat luar biasa. Silakan.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Ya, oke, silakan maju lagi sedikit.
7: Perkenalkan diri, saya Ibu Vivi Misbah Rabiatu dari Bapeda Kabupaten Bima. Kebetulan di Bapeda saya membawahi tiga OPD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Ketahanan Pangan.
6: Oke.
7: Nah, salah satu yang menjadi tugas kami tentunya bagaimana memfasilitasi UMKM yang ada di Kabupaten Bima ini biar agar akses pasarnya dapat terus berkelanjutan.
6: Okay, akses
7: dan,
6: ya.
7: Iya, memberikan ruang inovasi, memfasilitasi inovasi untuk UMKM bagaimana mereka bisa ikut berkontribusi terhadap PDRB di daerah kita di Kabupaten Bima. Jadi kami jelaskan sedikit.
6: Ya,
7: tahun 2025 lalu kami sempat mendampingi Ibu Siti Rahma dan Ibu Masita untuk melakukan lomba inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Riset Daerah Kabupaten Bima tahun 2025. Tentunya saya juga ikut memacu UMKM karena salah satu produk yang dihasilkan oleh Ibu Rahma dan kelompoknya ini adalah yang tentunya unik dari bahan daur ulang sampah. Karena sampah sekarang jadi isu.
6: Isu internasional ya.
7: Bukan isu daerah saja gitu. Jadi saya terinspirasi bahwa Ibu Rahma ini dan Ibu Smasita sangat mampu bertahan di tengah ekonomi yang sekarang sudah bisa dikatakan sulit ya Ibu. Di tahun 2025 kebetulan mendapatkan juara ketiga ya Ibu Rahma ya untuk lomba inovasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang kami tetap mengajak Ibu Rahma mengikuti event-event atau bajar untuk tetap memperkenalkan produk-produk UMKM kita di Kabupaten Bima.
6: Mungkin
7: itu saja ya.
6: Jadi akses ya sebagai benar. Pemerintah juga memberikan ruang untuk UMKM bisa berkembang.
7: Benar.
6: Tentunya di sela-sela dengan kata-kata sekarang susah ya cari uang gitu, tapi nggak bergerak aja ya. Salah satunya ibu yang luar biasa, Ibu Siti Rahma. Baik. Di depan kita para pendengar ada tas-tas cantik. Kalau dari kejauhan, dari dekat nggak kelihatan itu dari sampah. Baik, Ibu Siti Rahma, silakan mungkin apa nih yang menjadi produk andalannya? Silakan diperagakan nih langsung nih. Di harga berapa?
8: Oke, makasih. Nah, ini salah satu tas andalan kami.
6: Baik.
8: Ini dari bungkus kopi ya. Janganlah dibuang bungkusnya. Kopinya kita minum, bungkusnya kita jadikan anyaman. Nah, inilah hasilnya.
6: Baik, luar biasa.
8: Ini kita butuh waktu 1 minggu untuk kita anyam.
6: Baik.
8: Kita jemput dulu dari warung, lalu kita cuci, kita pilah, kita lipat, lalu kita anyam.
6: Tadi seperti dijelaskan di awal, yang paling sulit itu sulit dan lama itu dilipatannya. Teknik lipatannya seperti apa nih? Soalnya kan kalau kelihatannya itu nggak ada tuh benang-benang yang terlihat di sana gitu. Jadi rapi aja kelihatannya. Seperti apa nih? Nggak hanya langsung ditempel-tempel, nggak mungkin nih.
8: Ini dianyam zigzag namanya. Dianyam zigzag, kita lalu itu satu-satu kita lipat, kita anyam zigzag. Lalu kita jahit tangan. Ini dijahit Bu, dijahit tangan. Semua kita manual, termasuk ini resletingnya.
6: Di semuanya pakai jahit manual ya, nggak pakai mesin jahit.
8: Tidak ada yang dipakai mesin jahit satupun.
6: Lumayan encok ya.
8: Alhamdulillah encok, tapi setelah melihat hasilnya luar biasa. Karena apa? Lingkungan kita yang bersih.
6: Mantap nih ya. Jadi suka kopi, kopinya diminum, plastiknya disimpan. Simpannya kasih ke Ibu Ramlah.
8: Siap.
6: Nah, yang sekarang lagi minum kopi, dengerin kita di 91,4 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRD Digital ya. Bisa di smartphone Anda. Tentunya di-download dulu aplikasinya. Dan siaran kami Anda bisa dengarkan secara langsung di live Facebook RRI Bima. Dan kita bisa lihat dengan jelas dan kagum itu pasti ya, karena auranya luar biasa nih. Kok bisa ya? Tapi memang Ibu Ramlah, bagaimana sih bisa membuat ini dengan kesabaran yang luar biasa? Ini tingkat dewa sih rasanya. Ya, jadi untuk satu tas tadi dibutuhkan berapa lama? 3 hari ya? 3 hari, tergantung besar kecil ya. Harganya.
8: Nah, mungkin orang lain yang tidak tahu bahwa ini sampah ya. Tapi orang tahu seni itu mungkin walaupun kita hargai lebih dari 100 mereka langsung ambil. Tapi ini biasanya kita pasarkan hanya 85.000 aja.
6: 85.000 serasa pakai tas Hermes ya, basic. Yang penting orangnya pede. Terus ditanya nggak sama lagi, ya kan? Nah, itu perempuan ya, perempuan ya. Lanjut, ini kan udah buat satu tas butuh 3 hari telaten, tekun, capek. Kita lanjut ke Ibu Masita. Ibu Masita luar biasa, bisa punya ide buat obat Bima Pak Ipiri yang kita sebutkan. Jadi bisa diceritakan, bisa jadi produk seperti di depan kita ini butuh berapa lama dan punya pekerja berapa orang gitu ya. Jadi siap produksi dan bisa dijual itu butuh berapa lama? Silakan Ibu Mas, kita bisa jelasin.
9: Saya sedikit cerita ya. Saya bikin obat ini awalnya dulu tuh kan ibu saya tuh meninggal, sakit. Terus saya hamil tua. Terus saya kira saya pikir gimana nih saya melahirkan nanti orang tua saya sudah meninggal nih. Okay. Terus saya punya ide. Saya bikin obat herbal aja yang yang bisa disimpan lama gitu. Terus saya coba tadinya kan saya sudah bikin jahe aja. Terus kalau bikin Pak Ipiri ini gimana caranya nih, saya bilang. Terus saya coba, terus alhamdulillah berhasil. Terus cara bikinnya itu cara pengolahannya tuh dibersihkan dulu, terus di blender, terus
6: dikeringkan,
9: disaring, terus dimasak, dimasak jadi dari sarinya sampai jadi tepung.
6: Jadi kita tinggal seduh aja. Bagus banget.
9: Terus lama di kompor tuh lebih kurang 2 jam. Soalnya kan dari air jadi tepung.
6: Harus susut dulu. Harus susut dulu. Jadi baru bisa diolah lagi gitu ya.
9: Terus setelah matang nanti, terus saya blender lagi. Baru dikemas. Baru siap jual.
6: Dijual. Harganya berapa nih, Kak?
9: Kalau yang 100 kecil? Gram 20.000 yang ini?
6: Ya.
9: Terus kalau yang besar itu yang 200 gram saya jual, kalau yang ini 35.000, terus kalau yang Pak Ipiri 40.000.
6: Baik. Jadi mungkin pertanyaannya sama nanti sama Ibu Ramlah. Apa sih yang menjadi kesulitan untuk bahan baku dari Ibu Ramlah dulu?
8: Makasih. Kalau untuk bahan baku mungkin untuk karena masih kita beli di luar resleting sama furingnya. Nah, karena kebetulan kami belum punya mesin jahit, otomatis kita harus pesan di luar juga untuk langsung jadi untuk furingnya. Kalau sampah plastiknya, untuk bungkus kopi dan segala macamnya, mungkin karena semua anggota itu sudah mengumpulkan, jadi kita tidak kekurangan di situ, malah kelebihan. Saya sendiri nggak sanggup membuatnya.
6: Jadi dari sampah yang terkumpul ya.
8: Terkumpul ya.
6: Baik. Jadi kalau untuk Ibu Ramlah ini untuk bahan baku mungkin tidak sulit ya, karena memang sampah ini luar biasa dan tergantung kita juga bisa bisa punya inisiatif untuk simpan ya. Untuk Ibu Masita, bahan baku yang sulit?
9: Bahan bakunya yang sulit kalau lagi musim tanam.
6: Kenapa bisa jadi sulit karena musim tanam, apa alasannya?
9: Kan kalau musim tanam kan orang lahannya sudah dipakai untuk tanam jagung apa tanam apa gitu, tanam padi.
6: Jadi antisipasinya seperti apa tuh?
9: Kita beli sebelum kira-kira kan orang musim nanam kan kira-kira bulan 11-12 ya. Nah, kita beli dulu sebelum itu, kita beli stok
6: banyak dulu ya. Luar biasa ya. Jadi harus punya plan A plan B ya, Bu ya. Luar biasa, biar bahan baku ada terus ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita ke tadi yang disampaikan oleh Ibu Vivi tadi ya, Ibu Siti Rahma juara 3 nih di lomba inovasi. Bisa cerita dong bagaimana bisa juara 3 gitu? Produk apa yang membuat mereka jatuh hatinya maksudnya? Yeah. Silakan.
8: Ya, kami usul inovasinya kemarin itu limbah plastik cegah stunting atau yang disingkat lipstick chatting. Sisa hasil usaha ini kami sisihkan sebagian untuk anak-anak stunting sampai sekarang. Bukan hanya membantu menjaga lingkungan tapi juga membantu anak-anak stunting karena sekarang lagi gaungnya stunting ya, mulai dari pusat sampai di desa.
6: Baik. Jadi itu yang sesuai isu ya. Jadi mereka juga kena nih. Jadi itu menjadi hal yang luar biasa. Jadi karena ibu awal mula untuk pencegahan stunting kan dari ibu tuh.
8: Iya.
6: Jadi selanjutnya dilihat lagi dengan produk-produk yang sudah siap dengan sesuai dengan inovasi yang ada. Untuk Ibu Rahma, sebagaimana jauh nih kehadiran kreativitas sampah ini bisa menunjang pemasukan keluarga?
8: Wow, ini sudah luar biasa sekali. Masya Allah. Kebetulan penghasilan seorang ibu tunggal untuk membesarkan anak-anaknya sudah hampir 13 tahun kami sendiri ditinggal.
6: Masya Allah ya.
8: Jadi untuk menguliahkan anak itu sungguh luar biasa ya. Dari pagi sampai malam lagi kita kerja untuk membuat anak-anak. Nah, disinilah setelah kami dikenal sama pemerintah, apalagi produk kami sudah dipakai sama orang nomor satu di Kabupaten Bima, Ibu Ketua PKK-nya, Ibu Ketua GOW-nya, malah di ruangan kantor Bupati dan ke ruangan Pak Bupatinya sudah ada masing-masing
6: produknya.
8: Satu set kursi kami dari botol bekas.
6: Baik, jadi kalau cerita lagi terkait botol bekas tadi ya, dibikin kursi ya?
8: Dibikin kursi.
6: Itu yang bikin anggota ibu ada yang laki-laki juga atau seperti apa nih? Soalnya kursi di pandangan kita ya pasti besar dan punya kekuatan, atau memang ibu-ibu bisa nih bikin ya?
8: Kebetulan di sini saya buat sendiri, semua saya sendiri. Iya, dari gergaji triplex, dari paku itu saya sendiri yang buat.
6: Baik, jadi itu punya mungkin caranya otodidak atau memang minta diajarin atau seperti apa?
8: Ya, kebetulan kita lihat YouTube, Bu, ya.
6: Oh ya, baik, memanfaatkan era digital sekarang ya. Baik, lanjut.
8: Ya, dan kebetulan kami sekarang saya sudah tergabung dengan organisasi pendaur ulang sampah seluruh Indonesia.
6: Baik. Jadi ibu udah punya linknya udah luas ya.
8: Alhamdulillah.
6: Baik, luar biasa. Saya lihat di produknya ini ada tas, ada tempat tisu. Tempat tisu ini juga menarik ya, dari
8: bungkus
6: kopi. Nah, kopi lagi, mantap. Terus dari selain dari kopi, apa lagi nih?
8: Yang ini dari karung pakan kucing.
6: Yang itu ya. Enggak kelihatan, Bu. Bisa diangkat, Bu? Diangkat, Bu. Kasih lihat ke kamera dulu. Luar biasa ya. Nah,
8: kalau itu dari bungkus permen.
6: Yang biru. Wow, luar biasa. Yang biru ya.
8: Iya.
6: Warna RRI banget ya. baik. Selain itu ada lagi, ada dari bungkus permen juga saya lihat. Itu yang kecil, tas kecil?
8: Itu dari Molto.
6: Molto. Kalau yang dari permen?
8: Permen ada tadi. Ini.
6: Yang itu ya. Biasa. Minimalis. Minimalis banget nih, pendengar untuk luar koin, biasa
8: untuk
6: nih.
8: Untuk koin-koin.
6: Ini kita tenteng 5 juta enggak kelihatan ya. Luar biasa. Ibu-ibu luar biasa. Ini di harga berapa nih?
8: Kalau yang gitu 15.000.
6: 15.000 aja. Nah, luar biasa. Nanti beli ayamnya setengah kilo aja biar dapat ini. Maksudnya
8: itu enggak sampai satu mangkok bakso, Bu.
6: Oh iya, betul juga. Jadi uang baksonya itu di sini. Iya, luar biasa. Yang warna ungu dari plastik
8: karung pakan kucing.
6: Pakan kucing juga. Iya. Yang ini
8: karung pakan kucing.
6: Wow, nggak kelihatan Bu.
8: Iya.
6: Tapi bentuknya kelihatan. Ini kreativitas ibu-ibu luar biasa nih. Ini baru nih. Kalau sekarang bertanya, saya menghasilkan apa? Saya menghasilkan ini. Mungkin yang di rumah punya plastik-plastik yang kayaknya sudah disiapin, disimpan di pojokan, tapi yang rapi ya. Yang rapi itu cantik ya, cantik dompetnya, isinya juga cantik, cuan juga ya, yeah, menghasilkan uang. Ibu Vivi, punya nggak produk ini Ibu Vivi? jadi malu ya. Jadi malu ya Ibu Vivi ya, luar biasa. Ini cara mendukung juga mereka. Siap. Juga biar seneng gitu ya, produknya disukai, dipakai pas lagi acara apa. Aduh, dari plastik tuh gitu nggak kelihatan.
7: Jadi produknya Ibu Rahma ini alhamdulillah, mungkin bisa tanya ke beliau, udah begitu banyak koleksi kami ya.
6: Oke, okay, baik.
7: Waktu hari jadi Bima, saya membawa tas itu, jadi okay, ibu-ibu lain melihat loh kok beda gitu.
6: Yeah.
7: Jadi saya hias dengan Vita lagi gitu.
6: Oke. Okay.
7: Kemudian ke provinsi juga saya bawa juga Bu.
6: Oke. Okay.
7: Di dinas perindustrian perdagangan provinsi, ke ibu kabitnya langsung saya hadiahi dari tas dari daur ulang itu, dan okay, mereka tertarik. Itu insya Allah dari kementerian juga udah ada link kami. Insya Allah akan melakukan pameran Nusa Pangan di Jakarta mungkin bulan Oktober. Insya Allah kami tinggal menunggu surat, dan dari kementerian pun udah melihat produk-produk ini.
8: Turun langsung ke rumah.
7: Turun langsung.
6: Wow. Jadi produk-produk ini ibu jualnya masih di rumah ya, nggak punya toko atau gerai yang lain?
8: Ya mungkin saya memang masih memanfaatkan digital ya, di FB, okay, IG, YouTube.
6: Oh,
8: TikTok.
6: Tepat sekali. Jadi semua media masuk ya Bu ya.
8: Siap.
6: Luar biasa. Dan kita juga RRI juga insya Allah nanti akan terus menggaungkan untuk tetap membuang sampah pada tempatnya. Dan tadi ada juga moto. di motonya apa tadi Bu?
8: Ya, buang sampah, buang uang. Asik. Bakar sampah, bakar uang.
6: Cakep.
8: Kumpulin sampah, pasti jadi uang.
6: Oke, mantap. Ini itu bukan hanya slogan atau ini aja yel-yelnya. Ini hasilnya.
8: Iya,
6: bisa jadi cuan. Dan kalau kita di zaman digital nggak hanya scroll-scroll ya.
8: Iya.
6: Jadi barangnya. Luar biasa nih. Ibu Ramlah, Ibu Masita, Ibu Vivi luar biasa sudah hadir. Dan kita lanjut nih tentang bank sampah tadi. Seperti ada yang mengelolanya atau seperti apa nih ibu aksesnya ke teman-teman?
8: Iya, kebetulan kami masuk organisasi Aisyah.
6: Oke, baik. Ya,
8: jadi kader Aisyah di Kecamatan Wuhan itu kebetulan kami bersama beliau ya. Dan banyak sekali rekan-rekan dari guru,
6: ya,
8: dari tokoh masyarakat yang ikut bergabung ke Aisyah, termasuk okay, ibu-ibu desa seluruh Kecamatan Wuhan. Kami rangkul semua. Nah, di situ sampah apapun itu kami rangkul, kami kumpulkan. Nah, jadilah apapun yang mereka, seperti minyak jelantah, kami jadikan sabun.
6: Baik.
8: Sabun. Nah, di situ ibu-ibu, Bu ada minyak jelantah ya? Nanti kita jemput ya. Oke, okay, ada. Ayo di sini di saya ada. Okay. Nah, akhirnya kita jemput. Jadilah sabun cuci piring yang bagus. Dari minyak jelantah, lupa kita bawa tadi produknya.
6: Oke, ini luar biasa nih. Minyak jelantah jadi
8: sabun
6: cuci piring daripada beli. Tapi harganya berapa dulu nih?
8: Kalau harga sih karena memang belum pada yang tahu ya, belum ada yang tahu sebagian. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada yang tahu rata-rata itu. Kami hargai satu paket sebesar ini tuh ada yang 25.000, ada yang 15.000.
6: Oke, baik.
8: Sabun ini bisa menghancurkan kuman yang sudah lama di kain putih Bu. Leher baju ibu yang sudah hitam, kita gosok pakai itu langsung hilang putih kembali.
6: Wow, luar biasa. Langsung ya, yang tahu minyak jelantah yuk di searching dulu ya. Tapi langsung saja nih. Untuk manfaat nih, tadi kan ibu sampaikan orang-orang terdekat ibu merangkul teman-teman yang nggak punya pekerjaan, yeah, yang memang kesehariannya mengumpulkan sampah juga dimanfaatkan. Ya, mereka seperti apa sih? Mereka cerita ke ibu, alhamdulillah, atau seperti apa nih?
8: Ya kebetulan bukan hanya para pengumpul ya, pengumpul sampah yang kami rangkul, tapi rekan-rekan UKMC Kecamatan Loha kami rangkul.
6: Oke, baik.
8: Dari yang mempunyai produk kue, dari yang mempunyai produk bawang goreng, semua kami rangkul, kami jadikan satu atap di Kasih Ibu.
6: Oke, yang bawang goreng juga ya?
8: Iya.
6: Oke, terus ada UMKM-nya yang
8: ada tiga orang, ada termasuk tiga orang. Saya sendiri.
6: Wow, bikin juga bawang goreng. Waduh, lahan saya mana nih, Sukmi bagian mana nih? Baik, luar biasa ya Bu ya. Ada minyak jelanta, ada minyak goreng, apalagi nih yang
8: bunga dari plastik kresek.
6: Bunga dari plastik kresek.
8: Ada tikar dari bungkus kopi.
6: Oke, baik.
8: Tikar itu sudah hampir, alhamdulillah kemarin bulan 1 2026 kami ke Mataram ketemu langsung dengan orang Kanada.
6: Okay,
8: ya, kolaborasi dengan PKK, PKK Provinsi NTB. Dan produk kami salah satunya tikar dan kursi dibawa ke Kanada, termasuk dua buah tasnya.
6: Wow, luar biasa ya, langsung go internasional ya.
8: Dan kebetulan kami ikut lomba inovasi juga di global, internasional, kerjasama dengan Dubai. Dan alhamdulillahnya dua orang dari Indonesia, saya dan orang Surabaya masuk nominasi. Nah, saya mengangkat masalah sampah.
6: Wow, baik. Ini sampah juga menjadi isu internasional juga ya. Jadi kalau mungkin ya jangan jauh ya, kita bisa melihat sampah, bagaimana kita keluar aja dari jalanan sampah plastiknya ya. Mereka mungkin bertarung di udara ya. Apalagi ini udah musim panas ya, jadi musim kemarau luar biasa. Tadi sudah menghasilkan pekerja nih, sudah deretan prestasi juga. itu kebanggaan tersendiri atau bagaimana keluarga juga menghadapi, oh ibu saya luar biasa, single parents, punya sesuatu hal yang membanggakan, udah go internasional, punya produk yang kayaknya nggak hanya omon-omon ya. Itu langsung gitu, ini kreasinya. Terus selain nggak buka gerai tapi memanfaatkan fasilitas digital yang ada, lanjut kita ke bagaimana tanggapan dari masyarakat sekitar.
8: Wow. Oke. Okay. Iya. Ini yang kita tunggu dari tadi ya. Awalnya sih mereka menganggap kok sampah kami diajak gitu. Nah, akhirnya lama-lama setelah saya lihat hasil produknya dan saya ajak gabung mereka, suruh lihat langsung bagaimana kegiatan saya di rumah. Ini loh Bu hasilnya. Nah, inilah piagam saya gitu. Contoh nyata saya jadi dari sampah saya bisa seperti ini.
6: Baik ya.
8: Jadi wanita inspirasi. Dan alhamdulillah lagi hampir satu dusun di Anggrek itu sudah ke pesta Bu.
6: Iya.
8: Mungkin aneh bin ajaib. Mereka pada bawa tas ini ke pestanya. Ibu-ibu rumah tangga di Dusun Anggrek.
6: Iya, ibu juga inovasinya luar biasa sesuai dengan kebutuhan dari ibu-ibu sekarang ya. Kalau ke pesta ya tentengnya sedikit aja, palingan amplop, lipstik, ya kan. Gak mungkin nih bawa yang berat-berat ya. Ya luar biasa ya Bu ya, deretan prestasinya. Dan masyarakat juga mungkin sangat mendukung ya.
8: Iya.
6: Oke, kegiatan yang ibu inisiasi ini.
8: Iya.
6: Baik. Bagaimana mempertahankannya? Udah nih kita start nih, tahannya. Mempertahankan kan agak sulit ya.
8: Iya. Ini yang sulit memang, luar biasa. Apalagi seorang wanita ya. Baik. Banyak cemoohan di luar. Kita keluar aja, apalagi seorang single parent itu luar biasa.
6: Baik.
8: Tapi di samping itu kita kan ada Allah.
6: Ya, siap.
8: Kita berpegang teguh pada di situ. Kita lillahi ta'ala keluar untuk memajukan, bukan hanya untuk diri saya pribadi, tapi masyarakat Desa Tente umumnya, khususnya Kabupaten Bima umumnya.
6: Oke, baik. Jadi kalau ada anggapan atau cemoah dari luar, para netizen ya maksudnya, yeah. Itu abaikan saja. Yang penting kreativitas sudah nyata nih, sudah nyata banget gitu ya. Bagaimana dengan Ibu Masita? Bagaimana bisa mempertahankan produknya? Bisa terus ada. Jadi masa kadaluarsanya juga.
9: Kalau mempertahankan anunya,
6: produknya bisa bertahan di pasar.
9: Insya Allah bertahan. Kalau ini tahan lamanya sekira apa?
6: Sekitar
9: setahun lebih.
6: Setahun lebih ya. Baik. Jadi kalau ini ada usaha lain, Ibu Masita, ya. Atau ada usaha lain selain ini?
9: Ini saya bikin ini juga.
6: Oke, tasnya tas cantik banget, tas rajut. Baik. Ini sih luar biasa tas rajutnya. Baik.
9: Alhamdulillah sudah banyak sekali yang laku.
6: Oke, Ibu bikin sendiri?
9: Bikin sendiri.
6: Nah, rajut. Bagaimana rajutnya nih? Produk ini utamanya apa nih, beli di mana, mendatangkan produk lokal, bahan lokal, bahan utamanya.
9: Kalau bahannya saya pesan di Shopee. Terus saya bikin apa anunya, cara bikinnya lama, tapi
6: iya. Jadi satu tas berapa?
9: Kalau satu tas dua minggu
6: ya. Baik. Di harga berapa tuh? Kita langsung lagi nih, langsung main harga.
9: Lumayan mahal soalnya.
6: Lumayan mahal, seberapa nih? 400 ribu ya, sesuai ya boxnya. Tab masuk, HP, buku-buku. Oke, bisa.
9: Santai bisa, resmi bisa.
6: Oke, bisa. Nah, itu dia.
9: Bisa, untuk jalan-jalan bisa.
6: Gak ada kekurangannya nih produk ini atau bagaimana?
9: Alhamdulillah, nggak ada kekurangannya.
6: Nggak robek.
9: Nggak. Hanya api aja.
6: Pudar.
9: Alhamdulillah.
6: Luar biasa. Ya. Tas Ibu bagaimana? Tas Ibu Ramlah. Bagaimana ketahanannya? Ini kita sudah ngomongin harga, tapi ketahanannya bagaimana nih?
8: Kalau ini ketahanannya luar biasa sekali ya. Mungkin hanya pisau dan api aja yang bisa.
9: Aduh. Sama dua-duanya.
6: Oke, luar biasa. Strateginya tadi kan di awal, apakah menggunakan media sosial aja sama atau bagaimana?
9: Sama
6: ya. Oke, baik. Terus UMKM ini ada target ya? Targetnya apa nih kedepannya, mempertahankan ini? Jadi target ke depan UMKM ini terus berkembang, nggak mati suri nantinya. Kan tahun ke tahun kita punya saingan yang berbeda ya, Ibu ya. Ibu Vivi mungkin bagaimana nih?
7: Kalau berbicara UMKM, memang kendala itu di pemasaran dan keberlanjutannya.
6: Baik.
7: Dari sisi pertahanan UMKM itu yang harus kita pikirkan juga. Jadi kalau targetnya sih mungkin lebih inovatif ya, kayak misalnya kertas ini didaur ulang, ini bisa ditambahin apa logo-logo untuk Kabupaten Bimanya. Tenun-tenunan bisa dijadikan
6: dikombin banget ya,
7: kombinasi tidak hanya polos begini gitu, sehingga nilai jualnya juga lebih tinggi.
6: Baik, ada tenun kita juga masuk ya. Semua pada pakai tenun nih, luar biasa.
7: Tas yang kemarin waktu hari jadi Bima saya pakai itu ada tenun yang diikatkan di samping.
6: Baik, shawl-nya luar biasa.
7: Itu punya daya tarik tersendiri.
6: Ya, jadi bisa ditampung ya.
8: Ya, siap.
6: Ya, kita ke closing statement. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.55 menit. Silakan dari Ibu Ramlah dulu nih, silakan. Oke, silakan closingnya, apa yang ingin disampaikan tentang pertemuan kita, produknya gitu ya, agar mungkin trik and triknya bagaimana bisa jadi seorang sosok seperti Ibu Rahma.
8: Ya, mungkin di sini kami bukan mengimbau ya, tapi ini dari pribadi saya sendiri. Jadikanlah sebuah pekerjaan itu sebagai untuk nilai ibadah, supaya kita bisa melakukan semuanya dengan ikhlas dan baik, dan tentunya akan menghasilkan sesuatu yang terbaik nantinya.
6: Amin. Oke, baik. Ikhlas ya.
8: Iya. Yeah. Tanpa keikhlasan itu tidak akan terjadi apa-apa, Bu.
6: Baik.
8: Iya. Yeah. Yang kedua, untuk masyarakat Kabupaten Bima mungkin kalau ada yang punya sampah di rumah, ayo antar ke bank sampah kasih ibu. Kita tampung semua sampahnya, baik itu sampah plastik, sampah rumah tangganya juga akan kami jadikan kompos, karena disitulah mungkin kami nggak punya apa-apa untuk disumbangkan ke masyarakat.
6: Baik.
8: Mungkin dengan cara itu kami bisa membantu masyarakat.
6: Baik.
8: Karena dengan tidak hanya kami mengumpulkan produk ke ibu-ibu yeah. yang punya bungkus kopi ya, yeah. tapi kami memberikan salah satunya tempat tisu, tas okay. atau dompet.
6: Oke, okay, baik. Ya, terima kasih Ibu Rahma sudah hadir di RRI, dan tentunya kita kontak person apa nih, atau mau promosiin ini media sosialnya, silakan okay. sekalian.
8: Sekalian aja ya. Kami punya FB bernama Siti Rahma.
6: Siti Rahma.
8: Terus IG-nya
6: yeah.
8: Rahma Tente okay. sama Wekindai. Yeah. Untuk produknya itu Wekindai. Yeah. Kalau untuk pribadi itu Rahma Tente. Yeah. Terus untuk YouTube-nya kasih ibu. Begitu juga dengan TikTok-nya kasih ibu. Ayo belanja di IKM kasih ibu.
6: Mantap. Lanjut Ibu Masita, silakan. Satu menit nih, kasih waktu nih. Ibu Masita luar biasa ya, punya punya ide ya, bikin loi pai piri. Lanjut Ibu, apa nih yang ingin disampaikan kepada pendengar kita?
9: Apa ya?
6: Ya, untuk sehat itu memang sangat
9: mahal
6: ya. Iya. Tapi punya ikhtiar juga. Ikhtiarnya dengan
9: dengan meminum obat saya.
6: Ah, luar biasa. Iya. Ah, IG-nya apa atau Facebook-nya apa namanya?
9: Facebook saya namanya Masita.
6: Iya.
9: IG Matupakraf.
6: Wow, Matupakraf
9: dan herbal.
6: Mantap.
9: Kerafnya ini.
6: Oke, okay, luar biasa. Ibu Vivi, bagaimana dengan closing statement-nya, harapannya untuk UMKM di Kabupaten Malinau ke depannya? Silakan Ibu Vivi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Closing statement-nya, saya bangga sama Ibu Rahma dan Ibu Masita dan UMKM yeah. lainnya. Tentunya harus tetap semangat dan yeah. ikhtiar di tengah kondisi ekonomi yang yeah. sedang tidak baik-baik saja. Tentunya kita harus lebih inovatif
6: yeah.
10: terutama terhadap produk-produk mungkin bisa lebih di buatkan semacam apa ada inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh kayak di tas ini mungkin harga jualnya terlalu tinggi. Mungkin
6: yeah.
10: bisa dibuatkan untuk dompet-dompet kecil atau gantungan kunci yang keren-keren yang harganya yeah. bisa terjangkau. Dan itu sudah beberapa kali kami adakan bazar di Dharma Wanita kemudian kami di Dharma Wanita Serda beberapa kali sudah mempromosikan ini dan udah banyak juga yang laku.
6: Baik.
10: Tuh, kemudian dari kami juga yang kedua itu khususnya dari Bapeda, insya Allah kami akan mencoba untuk memulai untuk mencarikan gerai atau pusat atau sentra oleh-oleh untuk UMKM itu yang belum ada.
6: Iya, yeah, yeah. Ini menjadi PR ya.
10: Menjadi PR untuk kita semua di pemerintah daerah Kabupaten Bima.
6: Luar biasa, kita doakan bersama ya bisa terwujud.
10: Amin.
6: Terima kasih Ibu Masita, Ibu Vivi, Ibu Rahma sudah hadir di RRI. Semoga kisah inspiratif ini tidak hanya sampai di sini ya. Silaturahmi kita bisa berlanjut tentunya, dan kreativitas kita tunggu ya, inovasi selanjutnya. Baik, terima kasih ibu-ibu sudah hadir di RRI dan tentunya di dialog Kahaba Angi pagi hari ini kita cukupkan. Dan untuk tema kita, kisah inspiratif luar biasa dari tiga wanita cantik ini bisa menyulap, saling mendukung ya satu sama lain, tentunya menyulap sampah jadi sumber pendapatan ya. Jadi luar biasa, kita harus kreatif ya di era gempuran yang sangat luar biasa, yang serba sulit, tapi semoga kita bisa bergerak bersama. Pendengar persatu dimanapun Anda berada, tuntas sudah keberasan masuk di dialog Kahaba Angi. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: Komitmen untuk menciptakan sekolah ramah anak terus diperkuat oleh sejumlah sekolah di Kota Mataram melalui berbagai program pencegahan perundungan. Langkah tersebut dilakukan agar peserta didik merasa aman dan memperoleh perlindungan selama mengikuti proses pembelajaran. PLT Kepala SMP Negeri 2 Mataram Ninengah Sri Swati mengatakan sekolah menanamkan budaya ramah anak dengan melibatkan seluruh guru dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan yang humanis kepada peserta didik. Sekolah juga menyiapkan tim psikolog untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang mengalami persoalan sosial maupun indikasi perundungan.
2: Kita ikuti Lintas Informasi.

Halo Indonesia, banyak sebuah taman kota yang biasanya tenang tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat, sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
0: Ih, dasar.
1: Eh, fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
2: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
2: Ha, no, just over. Hi, everybody. No, cook, bye. Bye, hi, in November.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa sih.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Denganmu aku selalu ingin bersua dengan Anda pendengar, tapi sayangnya kita harus mengakhiri kebersamaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program Kadihiade. Untuk itu buat Anda tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia, Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, mada kekawani mengahu takaramba senai-nai menemani terho tempuh jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah di program KDIAD. Takadih ku adik kani ramang bojo dangdut macaru-caru pokoknya rui terho tapi pun warah minah kaita ini Neva bergabung lama terho kani aplikasi RRI Digital. Dari terho raulua menghubungi madroha ke nomor 08223495100. Mereka takat iku ada kani rawan bojo dangdut macaru-caru kaya Bali menareru pendengar radio RRI Bima mabiasana telepon ra kapatu ramarahorawa.

City di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Tere-tere-tere-tere cendre Yurai madapa matere surap romai lu itadu hota kedei Takedei waraka kawani mang hota karamba senai-nai Malu masli doka rumbu ahai deh Meminara ru itadu hota bepun wara minakai Tanya Neva bergabung lama terdoha di Pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI digital Takedi ku adek kani rawam bojo dangdut ma caru-caru Delai lalo nakini pokoknya ita doho tene esi kede ka di ade rarawam bojedang dut macaru-caru langsung lalo kede medero kani program kede ade kani aplikasi RRI digital de Pro 1 RRI Bima langsung mantap lalo pokoknya ane nefa ya mai kede medero kira baru ita doho mori kese

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya, aku diterima kan ya, Am?

0: Wei mah daju deh enak daju mina. Nawar ndak wi ndak di rawa mina ke. Kedi ade tereterin cendera mata mengakhiri kebersamaan dari pendengar di program kedi ade. Tapi tenang saja jam 12.00 waktu Indonesia Tengah dia harus bergabung Opro 3 RRI Jakarta untuk menyimak acara selanjutnya Wara Dinamika Olahraga. Dan Ruita doa tabapun warah mana kaita. Terima kasih warga dia madoa kani aplikasi RRI digital tak kedua lipat di nice-nice ya. Pokoknya ita doa ini neva kedua madoa kani aplikasi RRI digital. Mada kakawani mapamit undur diri ke ruang dengar ita doa. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: pertama. Perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoia Nicosia sukses mengalahkan Khairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia. Cyprus malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoia unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Khairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoia pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoia bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoia, Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang, timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Khairat Almaty, Rafael Urasbaktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoia memimpin satu gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Khairat Almaty akan menjamu Omonoia dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Got a chance here. Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat.

0: punya satu tekad untuk membawa dan mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
2: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk ke besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MJM 8 ya, 17 tanggal 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya ini yang sesuai kita penyebutkan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini gue Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Bukan kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Cairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hai, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Wani ingatkan kepada Anda pendengar, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan di siang hari. Tentunya kami menemani Anda dengan lagu-lagu pop pilihan untuk Anda, apalagi lagu dari Mahalini Sial.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

Henti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

waktu dari Chandra Malik pendengar menutup dan juga menjeda untuk sementara waktu di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Nanti kita akan bersua kembali setelah warta berita di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Program Satu Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
0: Andi!
2: Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

dari lintas Tente Gudo, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Timah. Inilah Radio Republik Indonesia Bima menyampaikan warta berita daerah Bima dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama edisi Kamis 23 Juli 2026. Penggunaan knalpot brong oleh pengendara motor sudah sangat meresahkan masyarakat di Kota Bima. Keberadaan tambang rakyat di Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa mendapat sorotan di berbagai pihak. Bersama saya, Wani Rukwani, inilah berita selengkapnya. Penggunaan knalpot brong oleh pengendara motor sudah sangat meresahkan masyarakat di Kota Bima. Polres Bima Kota pun bertindak tegas dengan melakukan razia. Berikut laporan Asari.
1: Yusril Iza Mahendra menegaskan kembali.

0: Polres Bima Kota terus menggencarkan razia kenal pot brong karena sudah meresahkan masyarakat. Satuan Samapta Polres Bima Kota bersama unit Patwal Satlantas melakukan patroli penertiban terhadap kendaraan roda 2 yang menggunakan kenal pot brong. Patroli menyasar kawasan Taman Amahami, Pantai Lawata, Jalan Lintas Bima Sumbawa, depan kantor Wali Kota. Kasat Samapta Ibtu Kamarudin SH menjelaskan bahwa patroli tersebut dilaksanakan sebagai respon terhadap keluhan masyarakat terkait maraknya konvoi kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong dan menimbulkan kebisingan sehingga mengganggu ketertiban umum. Seluruh kendaraan yang terjaring razia telah diamankan di Makopolres Bima Kota untuk proses sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa penertiban knalpot brong merupakan bagian dari upaya Polres Bima Kota dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, kondusif, serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat khususnya pada malam hari.
1: Kasat Samapta Polres Bima Kota menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah. Kami tidak henti-hentinya untuk selalu berupaya menjaga kondusivitas. Salah satu aktivitas yang kami lakukan ini yaitu melakukan razia terhadap kendaraan-kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Sesuai arahan dan perintah pimpinan, kami akan melakukan tindakan tegas karena ini sangat mengganggu kondusivitas masyarakat secara umum.
0: Polres Bima Kota juga mengimbau kepada seluruh pengendara agar tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, serta selalu mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Orang tua juga dapat menyarankan anaknya untuk tidak menggunakan knalpot brong, karena mengganggu kenyamanan masyarakat.
2: Sebanyak 98 orang mengikuti seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB periode 2026 sampai 2029. Mereka akan bersaing memperebutkan 7 kursi komisioner yang akan ditetapkan melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPRD NTB. Ketua Panitia Seleksi KPID NTB Ahsanul Halik mengatakan pendaftaran ditutup pada 21 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Tengah dengan total 98 peserta. Dari jumlah tersebut, 70 orang merupakan laki-laki dan 28 orang perempuan atau sekitar 29% dari total pendaftaran. Berdasarkan sebaran wilayah, pendaftar terbanyak berasal dari Kota Mataram sebanyak 27 orang, disusul Lombok Tengah 21 orang, Lombok Timur 13 orang, Lombok Barat 10 orang, Kota Bima 7 orang, Kabupaten Bima dan Sumbawa masing-masing 5 orang, Dompu 4 orang, Lombok Utara dan Sumbawa Barat masing-masing 2 orang. Selain itu terdapat 2 pendaftar dari luar NTB, yakni berasal dari Bone dan Surabaya. Setelah tahap administrasi, peserta akan mengikuti tes tertulis, psikotes, dan juga wawancara. Hasil seleksi akan mengerucut menjadi sejumlah nama yang kemudian menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 1 DPRD NTB. Halik mengatakan seluruh proses seleksi ditargetkan rampung pada September 2026. DPRD NTB selanjutnya akan menetapkan 7 komisioner KPID NTB periode 2026-2029. Selama proses seleksi berlangsung, masyarakat juga diberi kesempatan menyampaikan masukan terkait rekam jejak para calon secara resmi kepada Sekretariat Panitia Seleksi. Masukan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan calon yang dinilai layak menjadi komisioner KPID NTB. Keberadaan tambang rakyat di Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa mendapat sorotan dari berbagai pihak. Karenanya, penambang yang belum memiliki izin pertambangan rakyat dilarang untuk melakukan aktivitas pertambangan. Randi Pratama melaporkan.
3: Jangan lagi melakukan kegiatan-kegiatan operasi dulu sebelum izin itu ada. Jadi
4: Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menegaskan seluruh aktivitas pertambangan rakyat yang belum memiliki izin pertambangan rakyat atau IPR harus dihentikan. Penegasan itu disampaikan usai meninjau sejumlah lokasi tambang yang ada di Kecamatan Lantung bersama Forkopimda, Imigrasi, dan organisasi perangkat daerah terkait. Dari hasil peninjauan, 2 lokasi tambang telah mengantongi IPR, sementara 3 lokasi lainnya masih berstatus wilayah pertambangan rakyat dan belum memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Bupati Sumbawa meminta para pengelola dan pemilik alat berat segera mengurus IPR ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, serta tidak melakukan aktivitas operasional sebelum izin diterbitkan. Menurutnya, pemerintah tidak melarang masyarakat memanfaatkan potensi tambang rakyat. Namun seluruh kegiatan harus berjalan sesuai ketentuan hukum, mengutamakan keselamatan kerja dan menjaga kelestarian lingkungan.
3: Tempat yang kami kunjungi yang belum memiliki izin, segera mengurus izin dan jangan lagi melakukan kegiatan-kegiatan operasi dulu sebelum izin itu ada. Jadi kami minta yang tadi itu tempat mereka yang belum berizin, supaya mereka itu serius datangi tempat provinsi atau SDM tempat mengurus IPR-nya, supaya segera, jangan sampai mereka beroperasi ilegal. Kami terus terang mendapat sorotan, mendapat protes juga dari beberapa aktivis-aktivis di Sumbawa yang melihat kondisi di sana.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga akan membentuk tim pengawas untuk memastikan aktivitas pertambangan rakyat berlangsung sesuai aturan. Sementara itu, terkait dugaan penggunaan bahan peledak di lokasi tambang, hasil pemeriksaan aparat TNI tidak menemukan bukti adanya aktivitas peledakan. Meski demikian, aparat penegak hukum akan terus melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran di kawasan pertambangan rakyat.
2: Kejaksaan Negeri Sumbawa melelang 1 unit rumah milik terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan RSUD Sumbawa tahun anggaran 2022, Dr. Dede Hasan Basri. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Iwan Arto Koesoemo mengatakan pelelangan dilakukan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Aset berupa rumah tersebut telah dirampas untuk negara dan dilelang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Bima. Iwan menegaskan hasil pelelangan menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Sebelumnya, mantan Direktur RSUD Sumbawa itu divonis 7 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsidiar 6 bulan kekurangan, serta diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari Rp1,4 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Objek lelang berupa rumah dan tanah di kawasan Jurulane, Kelurahan Brangbara, Kecamatan Sumbawa. Nilai limit lelang ditetapkan lebih dari Rp1 miliar dan proses penawaran dilakukan melalui mekanisme resmi KPKNL Bima. Gerbong mutasi pemerintah Kabupaten Bima kembali bergerak. Sebanyak 274 pejabat struktural dan fungsional resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Bima Adi Mahyudi Rabu 22 Juli 2026. Pelantikan tersebut menjadi salah satu langkah penyelenggaraan organisasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Acara berlangsung hikmat dengan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Adelinggi Ardi SE, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta keluarga pejabat yang dilantik. Dalam arahannya, Bupati Adi Mahyudi mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi, kebutuhan pelayanan, dan peningkatan kinerja birokrasi. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran, serta mampu melahirkan inovasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menutup sambutannya, pendengar, Adi Mahyudi mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan meninggalkan ego sektoral demi mempercepat pembangunan Kabupaten Bima. Pelantikan ini diharapkan mampu melahirkan birokrasi yang semakin kuat, efektif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima.

Panorama matahari terbenam di Puncak Nanga Tumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, terus menarik perhatian wisatawan. Namun, di balik keindahan bentang alam yang menghadap langsung ke Teluk Saleh, kawasan tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari penataan lapak pedagang yang belum rapi hingga minimnya fasilitas penerangan. Kondisi tersebut menjadi sorotan sejumlah pengunjung yang menilai potensi wisata Nanga Tumpu belum didukung dengan pengelolaan kawasan yang memadai. Salah seorang wisatawan asal Makassar, Fandi, mengatakan keindahan panorama matahari terbenam seharusnya dapat dinikmati tanpa terhalang bangunan-bangunan semi permanen milik pedagang. Selain bangunan lapak yang dinilai kurang tertata, minimnya penerangan jalan juga menjadi keluhan pengunjung. Saat malam tiba, kawasan tersebut hanya mengandalkan cahaya dari lapak-lapak pedagang, sehingga suasana menjadi gelap dan mengurangi kenyamanan wisatawan. Fandi berharap pemerintah dapat melakukan penataan kawasan secara menyeluruh, termasuk penyediaan lokasi khusus bagi pedagang kaki lima tanpa mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan potensi panorama senja yang menjadi salah satu yang terbaik di Pulau Sumbawa, Puncak Nanga Tumpu dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai ikon wisata alam sekaligus sentra kuliner jika didukung penataan kawasan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kembali mengusulkan penataan kawasan Jempol hingga Salipar Atek tahap kedua pada tahun 2027. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sebagai kelanjutan pembangunan kawasan pesisir yang telah rampung pada tahap pertama. Kepala Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa Dian Sidarta mengatakan seluruh dokumen perencanaan telah diserahkan kepada pemerintah pusat. Saat ini pihaknya menunggu keputusan terkait alokasi anggaran melalui APBN.

0: untuk dikelola sebagai fasilitas publik. Untuk tahap kedua, pemerintah daerah mengusulkan penyambungan jalur pedestrian, penataan jalan lingkungan menuju kawasan Lembi, serta pembangunan jembatan di Muara Kali Labuhan Sumbawa. Guna meningkatkan aksesibilitas kawasan dan mendukung aktivitas masyarakat pesisir, pemerintah berharap seluruh usulan tersebut mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Mewujudkan kota layak anak menjadi komitmen besar pemerintah Kota Bima. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 ini menjadi momentum untuk lebih meningkatkan lagi kenyamanan bagi anak Kota Bima dalam berprestasi. Berikut laporan Ash'ari.
1: Menyambut Hari Anak Nasional, pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk mewujudkan kota layak anak. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk peran aktif Forum Anak dalam berbagai kegiatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bima Syahrudin menyampaikan Pemkot Bima akan terus berupaya menjadikan Kota Bima sebagai daerah nyaman bagi anak, mendorong anak-anak dapat berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Saat ini Kota Bima meraih predikat madya dan sebelumnya mencapai nidya. Pemkot Bima akan berupaya untuk kembali meraih predikat nindya tersebut. Kata Syahrudin, sesuai dengan surat edaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini dilaksanakan semua daerah dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. DP3A Kota Bima sendiri akan menggelar upacara di halaman kantor dan akan diikuti sekitar 100 anak. Peringatan Hari Anak ini juga akan diisi berbagai kegiatan oleh anak-anak seperti pembacaan puisi, lagu tentang anak, dan lainnya. Petugas upacara pun sepenuhnya melibatkan anak.
2: Yang jelas komitmen daripada pemerintah Kota Bima dalam rangka untuk Hari Anak itu, dia akan mensukseskan bagaimana Hari Anak Nasional ini bisa menjadi nuansa-nuansa kebanggaan-kebanggaan daripada anak Indonesia yang ada di Kota Bima, karena kami anak Indonesia di Kota Bima ini ya betul-betul sangat efektif ya. Sangat efektif betul. Bahkan kegiatan-kegiatan di Forum Anak itu memang sudah kami anggarkan itu, sehingga ada tiga anak Kota Bima itu yang berprestasi sekarang ini. Ada tiga.
1: Forum Anak Kota Bima selama ini dilibatkan aktif dalam berbagai kegiatan kampanye di sekolah-sekolah. Anak-anaklah yang melakukan kampanye anti-bullying atau perundungan. DP3A hanya bertindak sebagai fasilitator dalam mendorong terwujudnya sekolah ramah anak.
0: Dinas Koperasi, UKM, Pendustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa akan mengevaluasi operasional koperasi tambang yang beraktivitas di Kecamatan Lantung. Langkah ini dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait dugaan aktivitas koperasi yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Kepala Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, sebab koperasi tambang di Lantung berstatus koperasi primer nasional, sehingga kewenangan pembinaan dan perizinan berada di pemerintah pusat, meski kegiatan operasional berlangsung di Kabupaten Sumbawa. Meski demikian, pendengar, pemerintah daerah tetap akan melakukan verifikasi terhadap aktivitas koperasi tersebut. Hasil verifikasi selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi sebagai bahan untuk menentukan mekanisme pembinaan, apakah didelegasikan kepada pemerintah kabupaten atau ditangani langsung oleh kementerian. Adi juga mengaku belum memperoleh kepastian apakah pengurus koperasi telah berkoordinasi dengan Dinas KUKM Kabupaten Sumbawa. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, pihaknya akan kembali memanggil pengurus koperasi guna melakukan verifikasi lanjutan, sehingga langkah penanganan dapat dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama.

0: Keberadaan tambang di rakyat keberadaan tambang rakyat di Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa mendapat sorotan dari berbagai pihak. Saya Yani Rukwani menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Demikian telah kami sampaikan warta berita daerah Bima dan sekitarnya. Seluruh kerabat kerja RRI Bima menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

informasi dan inspirasi. Satu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: tempat sampah.
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

1.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Pendengar masih bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program Prodengdut Goyang Keke Asik, yang mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Prodengdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi untuk lagu dari Makhluk Cantik dari France. Kita jeda terlebih dahulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.36 itu waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
2: "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?"
1: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
5: "Tidak, nak.
3: Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
2: Oh, teruskan Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
3: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
2: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
3: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
5: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Pro Dangdut. Tapi tenang saja, kita masih akan bersua-sua kembali setelah itu. Dan di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hotel kok ono to? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi.
2: Betul.

0: beli masker aku dong nih, bantuin ibu-ibu kompleks ini.
1: Emang aku lagi cari masker, tapi yang kayak gini nih, model dan warnanya yang spesial gitu.
0: Mau model gimana? Ayo kasih tahu, warnanya kayak apa? Saya ready kan.
1: Yang kayak gini.
0: Oh, yang itu import. Menang mahalnya doang karena mereknya. Udah yang ini aja, bayar langsung barangnya jadi. Hai sini.
1: Tapi kan gengsinya dong. Kan masker sekarang udah jadi mode, gaya hidup. Jadi harus selalu up to date. Kan dipakai tiap hari.
0: Terus menurut kamu masker daganganku gak keren, gak kekinian? Lihat dong nih, lihat.
1: Iya, intinya pakai masker kan, itu yang penting. Karena pakai masker artinya kita berperan bagi negara ini dengan selalu patuhi protokol kesehatan.
0: Nah, bener tuh bener. Apalagi kalau pakai masker buatan dalam negeri, artinya kita membantu UMKM kita, membantu sesama warga negara, saling bahu membahu bela negara namanya.
1: Iya ya. Gak jadi deh beli masker import. Mana maskermu? Nih, aku borong.
0: Asyik, gitu dong.
2: Bangga buatan Indonesia.
3: Pendengar Pro 1, kena informasi dan inspirasi. Hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026, kita akan mengikuti beranda Asta Cita Berjaringan yang akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Beranda Asta Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
6: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
7: Ya, selamat siang.
6: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
7: Sudah Pak.
6: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
7: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
6: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya, kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
7: Sosok,
6: ya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu. Iya, berarti ya.
7: Betul.
6: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
7: mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
6: 20,9%,
7: ya, ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
6: Betul,
7: ya,
6: betul.
7: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
6: Iya.
7: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
6: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya, kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
7: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak, ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
6: Mental kemudian, health, ya, kalau kata anak sekarang.
7: Betul,
6: ya.
7: Mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
6: Iya, betul. Dari dampaknya, ya.
7: Iya, dampak fatherless.
6: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan, ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini, ya, Gerakan Ayah Teladan.
7: Betul.
6: Dan Kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
7: Baik, jadi memang kalau untuk program Gati ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini, karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win Gati ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan Gati, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas Gati ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar, mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok Gati ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama, dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
6: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
7: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
6: Boleh,
7: contoh,
6: boleh.
7: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi betul. Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
6: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
7: Ya, ya,
6: kan
7: begitu,
6: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
7: Betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
6: Ibu.
7: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
6: Oke, hal-hal seperti itu ya. Oke.

peran mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki.

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya

0: suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami, literasi rumah baca Honeywene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywene ini?
0: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama. Ya, dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya? Dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
0: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam. Iya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya.

0: ketika suami ada kegiatan di luar, ha, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
1: Ada kecurigaan kah tidak?
0: Tidak ada.
1: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
0: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
1: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca, keluarga Honeyweni. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeyweni ini?
2: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeyweni, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeyweni ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Honeyweni dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
2: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat, dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja tuh bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Jadi kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak sekitar 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honeyweni ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
2: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
0: Kalau untuk anak-anak, paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR. Mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Okay, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan, minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini, ya sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi. Kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk. Ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
2: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka tuh mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
1: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
2: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami. Bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini. Ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
0: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
2: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga rumah

0: Baru saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Nah, sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
2: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
1: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
2: Oke, okay. Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangnya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
2: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang. Ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, juga enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah, katakanlah secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara nenggon-nenggonan dikatakan wa an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan, dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nurun, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul khat. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Hitam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
7: Iya.
6: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Madel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri Pak Dr. Wiyaji.
8: Yeah.
7: Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Iya.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenhub Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
7: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Gak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada pemilik keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
6: Proaktif gitu ya.
7: Proaktif, bergerak gitu. Yang namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
7: Ya, gen ota. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
6: Yeah.
7: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian Beranda Asa Cita Berjaringan dari kita dengarkan tadi dari Pro 1 RRI Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini akan kita dengarkan dari RRI Denpasar. Tetaplah bersama kami.

menyasar tempat-tempat wisata dan tempat-tempat di mana konsentrasi orang asing tinggi, khususnya di wilayah Buleleng ini.

0: untuk mempercepat perbaikan jalan. Imigrasi Singaraja memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing. Dari Muruk 70 dan Pasar, ini lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Kamis 23 Juli 2026, bersama saya, Santi Eri.
1: RRI Denpasar.
0: Beragam lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait FSBJ sebagai wadah eksplorasi kesenian kontemporer. Festival Seni Bali Jani menjadi wadah bagi seniman kontemporer. Event yang digagas pada tahun 2019 ini dinilai mampu mengeksplorasi dan menampilkan karya seni modern Bali.
2: Festival Seni Bali Jani tahun ini itu kan sudah yang ke-8 ya. Tentunya setiap tahun ini akan menjadi ruang bagi
3: Festival Seni Bali Jani ke-8 yang berlangsung pada 11 hingga 25 Juli 2026 di Taman Budaya Provinsi Bali Art Center Denpasar mengusung tema Gembara Suksma Atma. Festival ini menjadi ajang bagi seniman untuk menampilkan berbagai karya seni modern dan kontemporer hasil eksplorasi, kolaborasi, dan kreativitas. Seniman Bali Ikadek Wahyudita kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan Festival Seni Bali Jani sejak awal disiapkan sebagai wadah bagi seni modern, seni kontemporer, dan berbagai karya hasil eksplorasi. Menurutnya, festival ini juga memberi ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan menampilkan karya-karya kreatif.
2: Festival Seni Bali Jani itu memang mewadahi seni-seni yang sifatnya modern, kemudian eksplorasi, kemudian kolaborasi, termasuk juga seni-seni kontemporer. Festival Seni Bali Jani tahun ini itu kan sudah yang ke-8 ya. Tentunya setiap tahun ini akan menjadi ruang bagi generasi untuk berekspresi, menampilkan berbagai pesona kreasi yang mereka miliki.
3: Wahyudita mengatakan Festival Seni Bali Jani dan Pesta Kesenian Bali memiliki peran yang berbeda. Jika Pesta Kesenian Bali menjadi wadah bagi kesenian tradisi dan klasik, Festival Seni Bali Jani memberi ruang bagi seni modern, kolaboratif, dan kontemporer. Ia menilai seni kontemporer masih menghadapi tantangan karena belum sepopuler seni tradisi yang ditampilkan dalam Pesta Kesenian Bali.
2: Kalau Pesta Kesenian Bali itu adalah festival yang di khususkan untuk kesenian-kesenian klasik, kesenian-kesenian tradisi, kesenian-kesenian langka yang hidup dan mengakar di dalam kebudayaan Bali. Sedangkan kesenian-kesenian yang sifatnya modern, kemudian kolaboratif, kontemporer, itu ruangnya di Festival Seni Bali Jani. Tantangan yang kita hadapi tentu popularitas seni modern itu tidak sepopularitas kesenian-kesenian Bali yang tampil di Pesta Kesenian Bali.
3: Wahyudita berharap Festival Seni Bali Jani terus mendapat apresiasi dari masyarakat sebagai ruang berkembangnya kesenian kontemporer di Bali. Wahyudita mengajak generasi muda memanfaatkan festival ini untuk menampilkan karya-karya kreatif yang berkualitas. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Dinas Kebudayaan memprakarsai Festival Seni Bali Jani sejak tahun 2019. Kegiatan ini menjadi wadah berkesenian bagi generasi muda Pulau Dewata.
4: Festival Seni Bali Jani FSBJ 2026 diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 25 Juli 2026 di Taman Budaya Provinsi Bali Art Center Denpasar. Acara yang menampilkan pameran, sarasehan, dan pentas seni modern atau kontemporer ini sepenuhnya gratis dan terbuka untuk umum. Mengusung tema Gembara Sukma Atma Kerti atau pengembaraan menuju jiwa mahasuci, berbagai agenda harian berlangsung selama FSBJ tahun 2026. Pertama, pameran dan parade menampilkan karya seni inovatif dan juga modern, termasuk parade dari berbagai sanggar dan sekolah. Kedua, sarasehan dan loka karya, diskusi seputar sastra dalam kurikulum pendidikan, hingga kolaborasi seni di era kecerdasan buatan atau AI. Festival Seni Bali Jani FSBJ pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019 di bawah prakarsa Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Festival ini sengaja diciptakan untuk menjadi wadah eksplorasi, pelestarian, dan pengembangan bagi para seniman yang bergerak di jalur seni modern, kontemporer, dan inovatif di Bali. Sebelum adanya FSBJ, Bali sudah sangat terkenal dengan mengadakan Pesta Kesenian Bali PKB yang berfokus pada penggalian dan pelestarian seni tradisional serta klasik Bali. Namun seiring pesatnya perkembangan zaman, muncul kebutuhan besar akan ruang apresiasi bagi para seniman modern. Pemerintah Provinsi Bali kemudian menginisiasi FSBJ sebagai festival pendamping untuk melengkapi PKB. Melalui Festival Seni Bali Jani, generasi muda dan komunitas seni kontemporer mendapatkan panggung resmi untuk menyalurkan kreativitas seni yang responsif terhadap dinamika global dan perkembangan teknologi digital. Kata Jani dalam bahasa Bali berarti sekarang, menegaskan fokus festival ini pada kesenian masa kini.
0: Berikut suara masyarakat terkait FSBJ sebagai wadah eksplorasi kesenian kontemporer.
5: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, Festival Seni Bali Jani ini tentunya sangat

0: saya akan menjawab dari pertanyaan ini tuh sangatlah penting, karena untuk Bali sendiri kaya akan kesenian dan adat istiadatnya. Jadi jika adanya wadah festival ini dapat membuat para seniman itu mampu untuk mengekspresikan dirinya dan memiliki tempat tersendiri untuk menunjukkan minat dan bakatnya, agar nantinya kesenian ini tidak pupus dan tidak terpaku oleh zaman yang ada. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman yang sangat cepat ini membuat kita seiring lupa akan budaya dan adat yang ada. Jadi dengan adanya festival seni Bali Jaring ini dapat mempertemukan minat-minat dari para seniman tersebut menjadi satu wadah yang sama, sehingga dapat diperkenalkan ke khalayak ramai.
1: Kenalin aku Sela, aku berasal dari Putri Tank. Jawaban aku kali ini simpel aja, kenapa harus seperti itu? Karena menurut aku, kita ini tetap harus melestarikan kebudayaan, apalagi kebudayaan Bali. Di tengah era modernisasi ini, kita tetap harus mempertahankan kebudayaan kita, biar kebudayaan kita ini semakin dikenal luas oleh dunia luar. Dan juga mungkin kita bisa semakin bisa menambah wawasan nih buat generasi-generasi muda yang suka sama seni, kayak gitu. Itu aja sih teman-teman dari aku, so thank you so much.
2: Festival Seni Bali Jani adalah wadah bagi perkembangan seni kontemporer di Bali. Festival ini tidak hanya menampilkan karya-karya inovatif, tapi juga mempertemukan seniman, akademisi, budayawan, dan masyarakat dalam sebuah ruang diskusi. Melalui festival ini, masyarakat diajak melihat bahwa pelestarian budaya tidak hanya dilakukan dengan menjaga warisan yang telah ada, tapi juga dengan memberi ruang bagi lahirnya kreativitas baru yang tetap berakar pada nilai-nilai budaya. Lalu bagaimana peran Festival Seni Bali Jani sebagai wadah eksplorasi kesenian kontemporer? Berikut perbincangan Dayo Friska bersama Ketua Katalis Kreatif Kabupaten Badung, Igusti Made Dharma Putra.
3: Pak Dharma Putra, kita berbicara soal bagaimana FSBJ menjadi wadah kreativitas bagi seni kontemporer di Bali. Dari seniman sendiri, apa sih yang menjadi inspirasi begitu ya, karya-karya yang ditampilkan dalam Festival Seni Bali Jani kali ini, Bli?
4: Perkenalkan, saya Gung Ade Dharma Putra dari Katalis Kreatif Kabupaten Badung. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah apresiasi kepada pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, karena sudah memberikan ruang bagi kami seniman-seniman yang bergelut di ranah seni baru dan seni kontemporer untuk menghadirkan apa yang kami harapkan sebagai salah satu ruang eksplorasi seni masa kini di Bali. Nah, terkait tentang bagaimana seni kontemporer hadir dalam Festival Seni Bali Jani, tentu saja tidak terlepas dari ranah kearifan lokal yang ada di Bali, karena apapun yang terjadi, kita tidak boleh lepas dengan akar budaya, akar tradisi yang menjadi sebuah pemantik bagi hadirnya karya-karya kontemporer. Yang kita ketahui bahwa ketika kita berbicara tentang seni kontemporer itu kita berbicara tentang eksplorasi seni tanpa batas. Nah, dalam Festival Seni Bali Jani yang digagas oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, tentu saja tidak semata-mata memberikan ruang yang luas kepada para seniman, tetap di-framing dengan tema-tema untuk penyerataan bagaimana karya itu hadir satu tema, tetapi tidak untuk kemungkinan dieksplorasi kembali dan diinterpretasi kembali sebagai salah satu wujud kebebasan dari berkreativitas seperti itu. Nah, tema-tema ini tentu saja tidak akan menjadi sebuah halangan atau hambatan bagi para seniman kontemporer. Bahkan tema ini akan menjadi pemantik karya-karya yang hadir untuk bisa dinikmati oleh berbagai kalangan seperti itu.
3: Oke. Ada pesan nggak, Bligung, ke depan seperti apa FSBJ ini dilaksanakan sehingga respon publik juga bisa lebih meningkat begitu menyambut seni-seni kontemporer yang ada di Pulau Dewata ini?
4: Sebenarnya kita sangat memaklumi keberadaan Festival Seni Bali Jani saat ini baru ke-8, yang tentu saja harus banyak perlu forum-forum harus banyak perlu sebuah ruang diskusi bagaimana ruang kontemporer ini bisa menjadi sebuah wadah yang kredibel bagi para seniman kontemporer. Karena ketika kita berbicara tentang kontemporer itu pasti berbicara tentang hal-hal yang tidak ada batasnya seperti itu. Nah, tentu saja harapan saya untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan terutama untuk para tim kurator untuk bisa melihat para seniman-seniman kontemporer di segala lini, baik itu di seni teater, seni musik, seni tari dan seni lainnya, dan mencakup fine art juga, untuk bisa diwadahi dan bisa dilirik sehingga bisa menampung banyak atau multidimensional karya seni. Nah, selain itu harapan kami juga bisa melihat karena saya secara pribadi banyak melihat seniman-seniman kontemporer yang berkontribusi di luar Bali, baik itu di tingkat nasional ataupun tingkat global, dikenal di mancanegara. Itu kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan untuk menjadi branding dari Festival Seni Bali Jani ini, atau istilah sekarang yang punya followers banyak lah. Karena kita ketahui dan kita sangat pahami bahwa masing-masing circle itu punya seniman yang dikagumi dan ada followersnya. Nah, itu perlu kita pikirkan sebagai salah satu branding dari Festival Seni Bali Jani yang nantinya bisa harapannya adalah keberlangsungannya ajak seperti itu.
3: Iya, baik, terima kasih. Pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua Katalis Kreatif Kabupaten Badung, Igusti Made Darmaputra, terkait Festival Seni Bali Jani sebagai wadah eksplorasi kesenian kontemporer. Terima kasih.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Buleleng menjadi momentum memperkuat komitmen perlindungan anak. Perlindungan itu dilakukan melalui penguatan layanan inovasi aplikasi Besti dan dukungan pendidikan bagi anak sebagai investasi menuju generasi yang berkualitas.
6: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Di tengah masih adanya ancaman kekerasan, eksploitasi, perundungan, hingga resiko di ruang digital, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang berkualitas. Tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan, menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada anak. Di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A terus mendorong berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra menegaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah.
7: Secara khusus menyampaikan bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak Buleleng sekaligus memberikan sosialisasi bantuan perlindungan anak yang inovasinya bernama Besti Buleleng. Jadi Besti Buleleng ini dibuat secara khusus memberikan edukasi, sosialisasi, sekaligus memberikan perlindungan kepada anak-anak di Kabupaten Buleleng yang mengalami ataupun melihat secara langsung yang berkaitan dengan kekerasan dalam anak-anak di wilayah Kabupaten Buleleng.
6: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, pemerintah Kabupaten Buleleng juga menggelar berbagai kegiatan edukatif untuk memotivasi anak sekaligus memperkenalkan inovasi perlindungan anak melalui aplikasi Besti. Aplikasi tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengakses informasi maupun layanan terkait perlindungan perempuan dan anak sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Komitmen serupa juga ditunjukkan pemerintah Desa Tukan Mungge melalui

0: sekaligus mendorong anak-anak terus berprestasi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ita Saputri melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai menyiapkan berbagai skema pendanaan untuk mempercepat perbaikan jalan kabupaten yang masih rusak. Selain mengoptimalkan kemampuan APBD, pemerintah juga mengkaji sejumlah alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan kembali memanfaatkan pinjaman daerah. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Apakah cukup dengan pocket atau tidak cukup?
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mengkaji berbagai alternatif sumber pendanaan guna mempercepat penanganan jalan kabupaten yang masih membutuhkan perbaikan. Langkah tersebut pun dilakukan melalui pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta peluang pendanaan dari luar APBD. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan pembahasan khusus telah dilakukan untuk memastikan sumber anggaran penanganan sekitar 25% ruas jalan kabupaten yang masih menjadi prioritas pembangunan. Menurutnya pun Bupati telah menugaskan TAPD untuk melakukan kajian secara menyeluruh guna mencari sumber pendanaan yang memungkinkan, baik dari pendapatan daerah maupun sumber lain yang sah sesuai ketentuan.
2: Anggaran termasuk INSPU coba dipelajari dalam kajian untuk dapat menemukan sumber-sumber pendapatan maupun dari pihak lain. Oke, nah, artinya bahwa pengalaman kita menangani pembangunan jalan Kabupaten Lombok Tengah sudah dua kali kerjasama dengan PT SMRT. Nah, itu sangat efektif, sangat efisien, sangat terjawablah kebutuhan masyarakat kita.
3: Yang menjelaskan pengalaman Pemkab Lombok Tengah memanfaatkan skema pembiayaan melalui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur SMI pada program pembangunan jalan sebelumnya yang dinilai efektif dalam percepat pembangunan infrastruktur. Pengalaman tersebut pun lanjutnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun skema pendanaan untuk program pembangunan jalan ke depan. Selain itu, pihaknya juga akan mempertimbangkan berbagai masukan termasuk wacana dari DPRD terkait kemungkinan mengalokasikan sebagian dana pokok-pokok pikiran pokir untuk mendukung pembangunan jalan tersebut. Hanya saja ungkapnya seluruh opsi tersebut harus didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan anggaran secara rinci.
2: Kalau memang DPRD sudah mulai mewacanakan dapat menjadi alokasi bagian dari pokir, itu juga antara lain. Makanya nanti kajiannya dapat menghasilkan kebutuhannya dengan luasnya berapa, volumenya berapa, dan kebutuhan anggaran. Jadi dasar kita, apakah cukup dengan pocket atau tidak cukup? Nah, kalau tidak cukup, baru kita berbicara dari mana.
3: Terkait kemungkinan kembali mengajukan pinjaman kepada PT SMI, Nursia mengatakan hingga saat ini belum ada usulan resmi. Pembahasan masih sebatas diskusi internal di lingkungan pemerintah daerah.
1: Imigrasi Singaraja mengintensifkan patroli keimigrasian Dharma Dewata di kawasan wisata termasuk Pantai Lovinda. Tujuannya untuk mencegah pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing.
4: Untuk rentang waktu hampir satu minggu ini belum ada progres terkait dengan pelanggaran orang asing.
5: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mengintensifkan pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA melalui patroli keimigrasian Dharma Dewata yang menyasar sejumlah kawasan dengan konsentrasi wisatawan mancanegara. Di wilayah Buleleng, pengawasan dipusatkan di kawasan Pantai Lovina yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan asing. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Patroli dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Selain kawasan Lovina di Kabupaten Buleleng, pengawasan juga dilakukan di kawasan Amed, Kabupaten Karangasem, serta Medewi, Kabupaten Jembrane, yang selama ini dikenal sebagai kantong aktivitas warga negara asing. Ketiga lokasi tersebut menjadi prioritas karena memiliki tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang relatif tinggi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra mengatakan, patroli bertujuan menciptakan kepatuhan warga negara asing terhadap ketentuan keimigrasian sekaligus menekan potensi pelanggaran izin tinggal.
4: Kami telah melaksanakan patroli keimigrasian Dharma Dewata dengan menyasar tempat-tempat wisata dan tempat-tempat di mana konsentrasi orang asing tinggi, khususnya di wilayah Buleleng ini kita konsentrasikan di Pantai Lovina. Jadi dengan harapan

0: pada saat kita melaksanakan patroli tersebut dapat menurunkan tingkat pelanggaran warga negara asing.
1: Selama hampir sepekan pelaksanaan patroli, imigrasi Singaraja belum menemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Hasil tersebut dinilai tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di kawasan dengan konsentrasi warga negara asing. Dalam pelaksanaannya, patroli dilakukan bersama aparat penegak hukum lainnya. Pengawasan difokuskan pada penyalahgunaan izin tinggal serta warga negara asing yang tidak dapat menunjukkan atau membawa dokumen perjalanan saat pemeriksaan.
0: Pelanggarannya terutama yang jelas pasti pelanggaran keimigrasian. Izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal, ataupun pelanggaran seperti dia tidak menggunakan, tidak membawa paspor, itu dapat kita langsung tindak. Kita bawa ke kantor untuk kita ambil keterangannya.
1: Selain kawasan wisata, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja juga secara rutin melakukan pengawasan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas tenaga kerja asing, termasuk kawasan PLTU Celukan Bawang. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk turut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian. Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem diharapkan semakin optimal. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Universitas Brawijaya Malang mencocoki kerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerjasama ini bertujuan memperkuat pendidikan pertanian dan memperluas akses lulusan NTB melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hayatun Sofian melaporkan.
3: Nah, ketika angkatan kerja pertaniannya berkurang, jumlah penduduknya naik.
4: Rektor Universitas Brawijaya Malang, Profesor Widodo di Mataram menyebutkan, kerjasama ini dilandasi tantangan regenerasi petani di Indonesia. Ia mengatakan, jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian masih rendah, sementara kebutuhan pangan terus meningkat. Karena itu, generasi muda perlu didorong agar tertarik menekuni bidang pertanian yang didukung teknologi modern, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Selain penguatan pendidikan pertanian, Universitas Brawijaya juga membuka peluang kerjasama dengan Universitas Mataram melalui program Joint Degree, Double Degree, hingga skema afirmasi penerimaan mahasiswa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelajar NTB yang melanjutkan studi ke jenjang sarjana, magister maupun doktor.
3: Tentu itu bisa ada akselerasi khusus, sehingga hari ini kita diskusikan dengan Pak Kepala Dinas, dengan Pak Kepala Sekolah juga, sehingga ke depan kalau kita ada MOU, sehingga nanti kita juga bisa memberikan ya akselerasi-akselerasi ataupun afirmasi-afirmasi khusus dari anak-anak atau putra-putri dari NTB.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian di NTB agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mendukung ketahanan pangan.
5: Ya, ini anugerah buat NTB kan, dengan universitas besar seperti Universitas Brawijaya nanti akan memberikan bagi putra-putri kita untuk bersekolah di Brawijaya. Tentunya menjadi angin segar untuk NTB dalam rangka kita mewujudkan NTB makmur mendunia sesuai cita-citanya Pak Gubernur.
4: Harapan serupa disampaikan Kepala SMK Pertanian Pembangunan Mataram, Sugiharta. Ia menyebut minat masyarakat terhadap pendidikan pertanian masih cukup tinggi. Disebutkan kerjasama dengan Universitas Brawijaya dapat membuka jalur khusus bagi lulusan berprestasi, terutama melalui jalur undangan ke program studi pertanian, agribisnis, peternakan, perikanan, dan bidang terkait lainnya.
6: Ya, nah artinya semangat kita ini berada. Ya, ya alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan juga kita bisa diberikan jalur, terutama jalur undangan. Ya, jalur SNBP ini.
4: Kerjasama ini juga diharapkan mampu memperkuat regenerasi petani, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian, serta mendukung posisi NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional
3: dari Indonesia Timur.
2: Negara sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang Piala AFF 2026. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho optimis mampu bersaing untuk meraih hasil terbaik di turnamen sepak bola Asia Tenggara.
7: Ya tentunya alhamdulillah berjalan dengan baik ya, kita mulai step by step dari kita bisa off season terus sekarang mulai lagi dengan ada Piala AFF ini. Jadi
8: Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Piala AFF 2026 melalui pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar. Selama TC, tim asuhan John Hertman menjalani program peningkatan kondisi fisik, pemantapan taktik, serta adaptasi permainan dengan memanfaatkan fasilitas berstandar internasional yang tersedia di pusat pelatihan tersebut. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengatakan proses persiapan berjalan sesuai rencana setelah para pemain kembali berkumpul usai menjalani masa jeda kompetisi. Menurutnya, seluruh pemain menjalani latihan secara bertahap dengan fokus membangun kebugaran sekaligus memahami instruksi pelatih agar dapat diterapkan dengan baik di lapangan.
7: Ya tentunya alhamdulillah berjalan dengan baik ya, kita mulai step by step dari kita bisa off season terus sekarang mulai lagi dengan ada Piala AFF ini, jadi semuanya berjalan lancar dan semuanya menunjukkan step yang bagus untuk kedepannya. Kita baru latihan di minggu ini, kita fokus fisik tapi tetap dengan bola sama inti-inti dari apa yang coach minta harus diterapin di lapangan, jadi sangat clear apa yang coach minta dan saya dan teman-teman berusaha untuk memahaminya secara cepat.
8: Rizky Ridho menilai persaingan di grup A tidak akan mudah karena dihuni tim-tim kuat termasuk Vietnam. Meski demikian, ia menegaskan skuad Garuda tetap optimis menatap turnamen dan menargetkan gelar juara. Ia juga mengapresiasi fasilitas Bali United Training Center yang dinilai sangat menunjang proses latihan dan pemulihan pemain.
7: Ya tentu sendiri di grup A nggak mudah, tapi kita tetap berusaha menampilkan yang terbaik apapun yang kita punya dan dengan ikutin arahan dari pelatih sendiri. Jadi ya, kita akan berusaha.
8: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli, dilanjutkan melawan Timor Leste pada 31 Juli, Vietnam pada 3 Agustus, dan menutup fase grup A menghadapi Singapura pada 7 Agustus 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Ya, pada laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. BMK Lombok tengah menyiapkan berbagai skema untuk mempercepat perbaikan jalan. Imigrasi Singaraja memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama Redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
10: Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang, hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Sabrina 21 Radio Mataram. Saatnya kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Sore untuk kita sama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Dan dalam rangkaian menanti azan maghrib, kami temani Anda dalam acara Mutiara Sore Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah, marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan batasan pertemanan menurut syariat Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustazah Hajah Rahmi Kusbandiyah.

wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat pendengar yang berbahagia, sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Kita butuh teman untuk menjalani dan memenuhi ragam kebutuhan hidup. Bahkan, teman adalah gambaran dari diri kita. Menurut para ahli, manusia selalu memilih teman yang mirip dengan hal hobi, kecenderungan, pemikiran, bahkan nasib. Sebagai pedoman hidup, syariat Islam memberikan batasan-batasan yang jelas dalam soal pertemanan. Salah satu alasannya adalah teman memiliki pengaruh yang besar. Sikap atau perilaku seseorang merupakan cerminan dari sikap atau perilaku pergaulan atau teman yang dimilikinya. Memilih teman yang baik adalah sesuatu yang tak bisa dianggap remeh. Pendengar yang berbahagia, oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk memperhatikan teman pergaulannya. Kita tidak boleh cuek terkait memilih teman, karena banyak orang yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena pengaruh teman bergaul yang buruk. Namun, tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang berbahagia, dalam perkembangan dunia modern, pertemanan tidak hanya ada dalam dunia nyata, tetapi juga dalam dunia maya. Melalui media sosial yang hampir kita semua memilikinya. Secara sosial, pertemanan juga lintas agama, budaya, maupun wilayah. Maka, memilih teman hendaknya harus diperhatikan secara bijak. Pendengar yang berbahagia, menurut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam bukunya Syarah Hilyat Thalibil Ilmi menjelaskan tentang tiga macam teman. Pertama adalah teman manfaat, yaitu orang yang berteman untuk mendapatkan manfaat berupa harta, kedudukan, atau lainnya. Jika tidak ada manfaat yang didapatkan, maka dia tidak mengenalmu dan kamu tidak mengenalnya. Yang kedua adalah teman kenikmatan. Berteman hanya bersenang-senang dalam berkumpul atau berniaga, tetapi dia tidak akan memberi manfaat karena hanya akan buang waktu dan harta. Yang ketiga adalah teman keutamaan,
yaitu teman yang membawa pada kebaikan dan melarang keburukan, membuka pintu-pintu kebaikan dan menuntun teman kepadanya, bersama dalam suka maupun duka. Pendengar yang berbahagia, lalu bagaimanakah langkah kita agar kita menemukan teman yang tepat? Di antara hal-hal yang perlu dikaji dalam memilih teman adalah, pertama, teman yang taat kepada agama. Seorang teman yang selalu melakukan ibadah dengan baik dan benar akan memiliki pengaruh pada diri kita. Perilakunya yang selalu taat beribadah akan bisa membawa kita kepada pribadi yang taat dan senantiasa mengedepankan nilai-nilai agama. Yang kedua adalah teman yang mengedepankan kejujuran. Teman yang senantiasa mengedepankan kejujuran akan dapat menyelamatkan kita dalam banyak hal. Kita senantiasa merasa tenang dan tentram bersamanya. Jika kita benar, maka dia akan jujur memuji kita. Jika kita salah, maka dia pun tidak akan segan-segan untuk mengingatkan kita. Yang ketiga adalah teman yang bisa mengajak kepada kegiatan positif. Teman adalah sandaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, sudah selayaknya keseharian kita diisi dengan kegiatan yang positif, yang halal, berpahala, dan bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat adalah teman yang senantiasa menjaga silaturahim. Teman yang selalu menciptakan kerukunan dan keharmonisan dengan senantiasa menyambung tali silaturahim dengan kita ataupun siapa saja. Teman seperti ini akan senantiasa selalu ada bersama kita, baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan kita kaya ataupun papa. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia terus akan menjaga hubungan baiknya dengan kita, bahkan ketika kita telah tiada sekalipun. Pendengar yang berbahagia, namun tentunya setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Oleh karenanya, sebuah pepatah Arab mengatakan, "Man talaba akhan bila aibin, baqiya bila akhin." Barang siapa yang mencari teman yang tanpa cela, maka selamanya ia tidak akan pernah mendapatkan teman. Kekurangan pada teman adalah ladang kebaikan untuk melengkapinya. Kelebihan yang dimilikinya adalah ladang bagi kita untuk dapat menimba ilmu dan saling mengisi. Pendengar yang berbahagia, demikianlah renungan kita pada sore ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan batasan pertemanan menurut syariat Islam, disampaikan tadi oleh Al-Ustazah Hajah Rohmi Kusubandia. Selanjutnya marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Luqman ayat 12 hingga ayat 15 dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Sanusi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Luqman ayat 12 hingga ayat 15, dibacakan tadi oleh Qori Haji Ahmad Sanusi. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Azan maghrib telah berkumandang, marilah kita segera mengambil air wudhu dan segera mendirikan ibadah salat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, masih kami warnai ya suasana ibadah maghrib Anda dengan lagu-lagu religi islami yang akan terus kami ketengahkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib dan ibadah sunnah lainnya ya, semoga kita terus diberikan keistiqomahan untuk menjalani segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Lagu religi islami kembali kami ketengahkan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: 101 RRI Mataram. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan satu informasi dalam cek fakta, di mana teh adalah minuman yang mengandung antioksidan tinggi sehingga sangat kecil menimbulkan kafein crash seperti kopi. Dengan lebih dari 1.500 jenis, teh ini adalah minuman yang baik untuk tubuh dan pikiran Anda. Salah satu alasan utama untuk minum teh adalah kesehatan, karena minuman ini sangat tinggi kandungan antioksidan polifenol. Dalam sebuah halaman kesehatan juga disebutkan antioksidan ini bisa membantu tubuh kita melawan penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan osteoporosis. Teh juga cenderung tidak menyebabkan kafein crash atau rasa lemas setelah mengkonsumsi kafein. Laman Royal Museum Greenwich juga menyebutkan antioksidan dalam teh ini memperlambat penyerapan kafein sehingga efeknya lebih lembut dan bertahan lama. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi yang terus akan menemani sepanjang malam Anda ya, hingga tuntas nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di NTB malam ini saya Wali menemani Anda dalam rangkaian informasi yang sudah saya siapkan, tentunya dengan lagu-lagu juga. Dalam musik dan informasi, saya awali informasinya kali ini di mana pemerintah provinsi NTB menggelar gerakan pangan murah atau GPM di Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram pada hari Kamis ya. Jadi tanggal 23 Juli 2026. Jadi program ini pendengar menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, sekaligus mendukung program Kelurahan Berdaya yang difokuskan pada percepatan pengentasan kemiskinan. Jadi dalam kegiatan tersebut, masyarakat bisa membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar. Telur ayam ukuran kecil ini dijual dengan harga Rp45.000 per traynya ya, lebih murah dibandingkan harga pasar yang telah menembus Rp50.000 per tray. Jadi minyak goreng juga dijual dengan harga Rp15.500 per liter. Ada selain itu juga tersedia cabai, bawang merah, bawang putih, dan tomat dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB Lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan, Pagutan Timur dipilih karena menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Kelurahan Berdaya yang diprioritaskan pemerintah provinsi. Pendengar, menurut Mirza, gerakan pangan murah ini di Pagutan Timur merupakan pelaksanaan perdana di wilayah tersebut. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pagi, terutama untuk membeli komoditas telur dan minyak goreng yang ini menjadi kebutuhan pokok rumah tangga. Dijelaskan juga gerakan pasar murah ini atau gerakan pangan murah tidak hanya bertujuan meringankan beban masyarakat, tetapi ini menjadi instrumen pengendalian inflasi daerah. Jadi pemerintah provinsi NTB terus memantau perkembangan harga komoditas penyumbang inflasi melalui evaluasi rutin bersama Kementerian Dalam Negeri. Ya, mendengar informasi ini Anda bisa baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami, tentunya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB Malam. Kami masih menemani Anda untuk malam ini. Dan kami jeda dulu untuk menghadirkan beragam informasi dalam Mesir dan Informasi. Karena saat ini sudah pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitar.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Kami lanjutkan untuk menghadirkan satu informasi dalam musik dan informasi. Kalau tadi informasinya mengenai gerakan pangan murah ya oleh Pemprov NTB, kali ini ada jurus dari Pemprov NTB untuk mendongkrak penonton MotoGP Mandalika 2026. Jadi pemerintah Provinsi NTB bersama penyelenggara MotoGP Mandalika 2026 menyiapkan berbagai strategi ini untuk meningkatkan jumlah penonton. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan potongan harga tiket hingga 50%. Ini baik untuk masyarakat NTB maupun calon penonton dari luar daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan penyelenggaraan MotoGP tahun ini diharapkan tidak hanya lebih baik dari sisi pelaksanaan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah. Tentu harapannya MotoGP ini ke depan semakin baik, semakin memberikan kesan bagi pengunjung dan memberikan dampak yang lebih inklusif ya bagi Nusa Tenggara Barat. Dan mendengar program diskon tiket ini menjadi salah satu daya tarik utama untuk mendorong masyarakat membeli tiket lebih awal. Setelah promo nasional dengan potongan harga 50% habis terjual, saat ini masih tersedia tiket dengan diskon 30%. Sementara itu pendengar, masyarakat NTB juga sempat memperoleh promo khusus berupa diskon 50%, dan ia menilai waktu penjualan tiket yang dimulai lebih awal ini memberikan keuntungan bagi calon penonton dalam merencanakan perjalanan ke Mandalika. Nah, selain promo tiket, Pemprov NTB juga berupaya memperkuat informasi mengenai akses menuju Lombok. Jadi Aulia juga mengatakan pemerintah ingin mengubah persepsi bahwa menuju NTB ini bukannya hal yang sulit. Jadi menurutnya konektivitas udara diharapkan semakin banyak menjelang pelaksanaan MotoGP. Di sisi lain, jalur laut juga kini juga semakin beragam ya, dengan sejumlah rute yang dapat dimanfaatkan wisatawan. Ya, mendengar informasi ini selengkapnya ya, Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50. Termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Feli Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan
7: Pak? Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot.
7: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot.
7: Pak Gatot ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
8: Makasih banyak
7: Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
11: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
13: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
12: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
9: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
14: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
9: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indrasi, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
16: ABU has put together, well, internally AI policy.
17: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
15: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
18: So while trying to find the Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
15: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
20: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
19: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
20: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
21: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
20: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
23: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran.

0: diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
1: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
0: Jadi sampai saat ini kita masih
1: di Jakarta. Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
0: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
2: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
3: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
4: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
3: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
3: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahu Han. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentu, Han. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat, itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak warta berita sentral ya, atau berita nasional yang kita dengarkan tadi dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, di Kamis malam setelah warta berita, kami temani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Islam, kami ketengahkan lagu-lagu religi Islami hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami ketengahkan malam hari ini mini drama. Malam ini mini drama dengan judul Anak yang Terkunci Layar, produksi RRI Banten.
1: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
2: Raka, jangan nangis terus sih, Nak.
3: Ibu ini capek.
1: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Akhirnya kamu diam, Nak.
4: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
4: Alhamdulillah, lancar, Sit.
1: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
4: Anak sekarang pinter-pinter ya. Udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
4: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
1: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu, lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu sini. Sini, Nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya gak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, gak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka gak boleh gitu. Istirahat dulu ya, Nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, Nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka, Mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sit. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten dengan para pemeran. Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

0: UI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, di Kamis malam ini, setelah Sandiwara Radio, biasanya kami temani Anda dalam acara belajar mengaji. Namun malam hari ini, karena Ustadz Fathul Hamdi atau pengisi acara belajar mengaji berhalangan ya untuk mengisi, maka di acara belajar mengaji ini kami ketengahkan kembali ya beberapa lagu religi islami. Tetaplah bersama kami.

0: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Riwayat Bukhari. Mari memasyarakatkan belajar Al-Quran melalui belajar mengaji Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pendengar, belajar mengaji berlangsung di

0: malam hari ini. Alhamdulillah Ustadz Fathul Hamdi berkenan untuk meluangkan waktunya nih Kinggi untuk membersamai kita dalam acara belajar mengaji. Untuk itu bagi pendengar, para pecinta Al-Quran yang ingin bergabung di acara belajar mengaji, silahkan untuk menghubungi kami nanti Kinggi di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Baik, tiang langsung menyapa Ustadz Fathul Hamdi yang sudah tersambung. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat nih Kinggi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di acara belajar mengaji malam Niki, kita sudah sampai makro yang mana nih? Sampai surah apa?
1: Sekarang surah Ali Imran, Mas
0: Andi. Ali Imran ayat ke?
1: Ali Imran dari ayat 158.
0: Ya.
1: Sampai 162. Insyaallah.
0: 58 sampai 62.
1: 158 sampai 162.
0: Baik. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Al-Ustadz Fathul Hamdi untuk memaparkan surah Ali Imran, mencontohkan membacanya sebelum nanti kita akan berikan kesempatan untuk pendengar. Disilakan, Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melalui program belajar mengaji di Tosatu RRI. Makro kita pada malam hari ini yaitu surah Ali Imran dari ayat 158 sampai dengan 162. Jadi, silakan bagi para pendengar yang sudah siap malam hari ini, dibuka Al-Qur'annya. Makro kita surah Ali Imran ayat 158 sampai 162. Nanti seperti biasa yang bacakan terlebih dahulu, baru setelah itu jika ada yang ingin disimak bacaannya silakan langsung telepon. Nanti kita sama-sama perbaiki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, pendengar, telah kita simak ini bacaan untuk makro kita yang tadi dibaca langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz kita Fathul Hamdi yang sudah mencontohkan untuk membaca surah Al-Imran ayat 158 hingga 162. Yang ingin bergabung boleh dihubungi nomor yang biasa dihubungi ya di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Ustaz, kayaknya ini sudah ada yang masuk, boleh kita sapa dulu nggih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, dengan Bunda Jamilah nggih. Masya Allah, sehat Bunda?
2: Alhamdulillah, semoga kita tetap sehat selalu,
1: Pak Ustaz. Amin. Sampun.
2: Kita sudah rindu dengan belajar mengaji
1: ini, Anusi. Masya Allah. Bunda Jamila, nggih, sudah disiapkan makronya yang akan dibaca?
2: Nggih, insya Allah, Miki.
1: Nggih. Disilakan, Bunda.
2: Alhamdulillah, wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت أجمعين. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: صدق الله العظيم.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Jamilah yang sudah bergabung nih Kinggi di acara belajar mengaji. Di belakang Bunda Jamilah silahkan dicoba untuk para pecinta Al-Quran di acara belajar mengaji malam ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Dengan Bunda siapa nih Ki?
2: Papu Oda
1: di mana Papu Oda?
2: Di Lombok Tengah.
1: Sampun Niki, sudah disiapkan makronya?
2: Nggih.
1: Surah Ali Imran ayat 58 sampai ayat 162 nggih. Disilakan Papu Oda.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة إلى الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظاً قلبي لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ فَإِنْ يَحْزُنْكُمْ فَأَنَّ الَّذِي يَنْصُرُكُمْ فعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يبل ومن يبل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Oda, sehat selalu nggih. Baik, terima kasih Bapak Oda sudah bergabung di acara belajar mengaji untuk malam hari ini. Untuk Bunda Jamila dan Bapak Oda masih mendengarkan nggih, karena nanti akan diberikan pemaparan oleh Al-Ustadz Fathul Hamdi seperti apa tadi membaca surah Ali Imran ayat 158 sampai 162. Yang ingin bergabung kembali silakan mendengar para pecinta Al-Qur'an di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Ada yang bergabung? Sembari kita menunggu para penelpon yang ingin bergabung, kita dengarkan pemaparan dari Al-Ustadz Fathul Hamdi. Pada Al-Ustadz, tafadhal.
3: Baik, terima kasih Mas Andi.
1: Oke, silakan.
3: Ada Jamila, Fathul Odah. Sama-sama memperingatkan bacaannya kepada kita semua. Baik, kita mulai dari Bunda Jamila. Oke. Bunda Jamila, alhamdulillah sudah bagus bacaannya. Bunda Jamila luar biasa, makhrajnya sudah mulai konsisten, pun juga idghamnya, bigunnahnya, ikhfa-nya sudah mulai konsisten Bunda Jamila. Sedikit aja perbaikan dari siang Bunda untuk diperhatikan kembali nih, supaya lebih bagus lagi. Kita mulai dari ayat 158. Ini lebih ke sifat hurufnya mungkin Bunda, yaitu pada kalimat tuhsyarun. Nah, ketika ada ha sukun, ha mati, ketika dia sukun harokatnya, maka sifat ha-nya itu rokhoh. Itu artinya kita alirkan. Lah, seperti apa maksudnya? Yaitu misalnya tuh. Nah, jadi tidak langsung tuh syarun, tapi tuh gitu. Contohnya misalnya la ilallahi tuh syarun, la ilallahi tuh syarun. Seperti itu nih Bunda Jamila. Hal ini sama juga ketika kita baca basmalah. Karena kan ada ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama pun juga pada ayat 158 ini. Seperti itu ada ha sukun. La ilallahi tuhsyarun. Seperti itu. Mana juga misalnya pada ayat 159. Fabima rahmatin rah. Jadi benar-benar dialirkan haknya itu. Fabima rahmatin minallah. Yaitu Bunda Jamila pada huruf ha sukun, nggih. Ha sukunnya diperhatikan. Kemudian selanjutnya pada ayat 160. Pada ayat 160 pada kalimat yang sur. Nah, di situ nun sukun bertemu dengan shad. Artinya apa? Berarti kita ikhfakan sambil dengungkan. Tadi cuma sebentar di sana. Iyansur, kurang ditahan lama. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Ada lagi yang sur yang kedua. Wa iyak dulkum faman dan ladhi yansurkum. Ini kayaknya tadi kelupaan Bunda Jamila. Ikhfa hakiki nun sukun bertemu dengan huruf shad, maka harus diikhfakan. Ikhfanya itu ditahan, gitu. Jangan langsung iyansur, tapi yang sur. Nah, begitu juga di yang sur yang kedua. Famadalladhi yang surukum min ba'di. Seperti itu. Yes, Bunda Jamila. Terakhir pada ayat 162 diperhatikan ayat 162 pada kalimat ridwa. Nah, itu doj sukun. Afamanit taba'a ridwa, bukan ridwa. Ingat, doj itu bukan huruf qalqalah. Maka cara membacanya tidak boleh kita pantulin. Seperti apa memantulkannya? Tadi dibaca tidak memantul. Afamanittaba'ari doa. Nah, gitu tadi terdengar. Jadi, dot itu jangan sampai dipantulin. Seperti apa kalau tidak dipantulin? Yang sebenarnya, Rizwa. Afamanittaba'ari doa. Nah, itu di ayat 162. Kemudian diperhatikan lagi pada kalimat samamba bisa khofin minallah. Bisa khofin minallah, bukan minallah, tapi minallah.

0: jahannam. Ye. Seperti itu, Bunda Jamilah, untuk lebih diperhatikan lagi. Selainnya, alhamdulillah sudah bagus, Bunda Jamilah. Tetap istiqomah, membaca Al-Quran, supaya semakin terbiasa dengan bacaan-bacaan ikhfa, kemudian tadi hak hukumnya itu lebih diperhatikan. Selanjutnya, yang kedua dari Fakodah, Lombok Tengah. Sama juga Nusri Fakul Odah dengan Bunda Jamilah tadi, yaitu pada ayat 158. Tuh syarun. Tuh syar. Itu tuh syarun, hak sukunnya. Jadi Fakul Odah, setiap menemukan hak sukun, maka mematikannya itu dialirkan suaranya. Tuh syarun. La ilallahi tuhsyarun. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 159. Kalau Bapak Oda juga ini sudah bagus banget, Bapak Oda sudah bagus, jepangnya, gunahnya, tinggal sifatnya ini pun. Bapak Oda. Ayat 159, anhum, anhum. Jangan sampai terdengar anhum, anhum. Yes. Misalnya pada kalimat fa'fu anhum, jangan sampai terdengar fa'fu anhum, anhum, tapi anhum, anhum. Yes. Fa'fu anhum, jangan fa'fu anhum. Itu lebih diperhatikan lagi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian pada ayat 161 pada kalimat ayyagulla, jika mau wakof di sana, maka lamnya jangan dialokkan di fathah, dimatikan saja. Wa ma kana li nabiyyin ayyagul, jangan yagulla, yes. Atau dimatikan. Kemudian terakhir pada ayat 162 sama juga yang tadi disebut sama Bunda Jamilah, yaitu Rizwan, dotnya itu sampai di pantulin, sampai di pantulin huruf dotnya, karena dot itu kan bukan huruf kol-kola. Dimana kita tahu, kita pernah bahas bahwa huruf kol-kola itu ada 5, yaitu of, o, ba, im, dal. Hanya di 5 huruf itu kita boleh dod itu bukan kol-kola. Kita cara membacanya jangan ridwan, tapi ridwan, ridwan. Soalnya apa pada ayat 62? Afa manittaba'a ridwanallah. Kurang lebih seperti itu, Bapak Oda. Ya, alhamdulillah, secara umum sudah bagus, Bapak Oda. Tinggal perhatikan sedikit tadi yang sampaikan. Demikian, Mas Andi, untuk Bunda Jamilah dan Bapak Oda.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, telah kita simak ya pemaparan tadi oleh Al-Ustadz Fathul Hamdi untuk bacaan tadi dari Bapak Oda dan Bunda Jamilah. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, masih kami temani Anda di malam hari ini dalam acara Belajar Mengaji. Silakan bisa menghubungi kami di 081 80 05 6000, atau bisa juga di 0370 646 521. Untuk malam hari ini kita akan coba membaca atau makro kita di surah Ali Imran ya, ayat 158 hingga 162. Ya Ustadz, untuk makro kita malam hari ini apa aja nih yang perlu diperhatikan oleh para pecinta Al-Quran untuk membaca agar lebih tepat, tidak ada kesalahan? Baik.
0: Kalau kita lihat tadi dari dua penelpon yang sudah, itu rata-rata kol-kolahnya, Mas Andi.
1: kol-kolahnya ya.
0: Diperhatikan. Kita pernah bahas, mungkin kita perlu ulang kembali. Huruf kol-kolah itu ada 5. Kol-kolah ada 5, yaitu kof, ko, ba, jim, dal. Atau kalau mau gampang diingat, di tingkat baju di toko.
1: Baju di toko.
0: Oh.
1: Ba, jim.
0: Kalau ba, huruf ba, jim. Di, huruf dal.
1: Dal.
0: Toko. O, to, dan kof.
1: Kof.
0: Nah, baju di toko. Ba, jim, dal, ko, kof.
1: Untuk
0: dari
1: huruf
0: 5 huruf itu, kalau ya sukun, atau kalau kita mau mengakhiri di huruf yang 5 itu, harus dipantulkan.
1: Harus dipantulkan.
0: Harus dipantulkan. Selain 5 huruf itu, tidak boleh kita pantulin. Sering terjadi, misalnya pada surah Al-Fatihah, mabdu. Sering kadang kita dengar, wairil magdu, magdu. Magdu itu berarti memantul. Sementara huruf goin itu bukan huruf kol-kolah. Maka cara bacanya yang benar, wairil magdu, magdu, bukan magdu. Kadang kita dengar anak-anak juga, wairil magdu bi'alaihim. Itu luruskan bahwa goin itu bukan
1: huruf kol-kolah.
0: Jangan dipantulkan. Wairil magdu. Nah, kalau pada makro kita malam hari ini, itu ridwan. Ridwan.
1: Ridwan.
0: Dod. Bukan huruf da. Kalau dia dal berarti ridwan, tapi di sini dod. Dod. Dilihat ayat
1: ridwan.
0: 162. Apa manit taba'a ridwanallah, bukan ridwanallah, tapi ridwanallah. Nah, bukan dal. Dod itu bukan juga huruf
1: kol-kol.
0: Maka cara membacanya tidak boleh kita pantulkan. Maksudnya sering keliru huruf dot, huruf poin, huruf kadang huruf zal. Zal biasanya wa idko, wa idkola. Zal itu bukan kolah, maka wa idkola, tapi bukan wa idko. Misalnya juga kalau dia di akhir ayat pada surah Al-Ikhlas itu banyak. Qul huwallahu ahad, ahad, jangan ahad.
1: Berarti harus pantul ya.
0: Allahu samad, lam yalid wa lam, jangan lam yalid wa lam yulad.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Tapi lam yalid wa lam yulad. Karena kan ada huruf dal semua itu. Nah, dal itu kol-kolah, maka harus dipantulin.
1: Betul.
0: Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan ahad, tapi ahad. Seperti itu huruf kol-kolah yang jadi perhatian kita pada malam.
1: Baik Ustadz, karena waktu terus merapat ke pukul 10 Niki, terima kasih waktunya. Karena penelpon juga sepertinya mengira kalau malam ini tidak berlangsung acaranya. Jadi insya Allah pekan depan kita hadirkan lagi Niki acara belajar mengaji untuk mensiarkan, membumikan Al-Quran melalui acara belajar mengaji di Pro 1 RRI Mataram. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas waktunya malam ini. Sehat selalu Ustaz Niki. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya pendengar, demikian kami temani Anda dalam acara belajar mengaji untuk malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Fathul Hamdi tadi bisa kita aplikasikan atau praktikan ya ketika membaca Al-Quran. Tadi ditekankan huruf qalqalah ya, ada 5 huruf qalqalah. Kalau sering lupa mungkin baju di toko itu menjadi panduan kita ya untuk mengingat 5 huruf qalqalah tadi. Dan insya Allah kita di pekan depan mengulang kembali bacaan-bacaan kita dalam belajar mengaji, melanjutkan makronya di surah Ali Imran ayat 163 hingga seterusnya. Nah, tinggi di pekan depan Kamis atau malam Jumat. Pastikan menyimak acara belajar mengaji setiap pukul 9:15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 21:15 hingga menjelang pukul 10 malam. Setelah belajar mengaji nanti kami akan menemani Anda dalam ruang rindu, berbagi rindu melalui lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Tetaplah bersama kami.

berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Nyari Pro Sapi Radio Mataram. Masih bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan terus menemani ruang dengar Anda di malam ini. Kalau tadi menemani Anda di acara belajar mengaji, kali ini dalam acara ruang rindu ya, berbagi rindu, berbagi memori, berbagi cerita dalam acara ruang rindu. Sembari kita nikmati ya lagu-lagu ruang rindu. Silakan yang ingin bergabung boleh dicoba-coba di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Elam di Kertaraja.
0: Dengan siapa?
1: Elam.
0: Bulan.
1: Iya.
0: Siapa namanya?
1: Senang ya.
0: Namanya Lam. Oh, Lam.
1: Iya.
0: Lam, apa kabar Lam? Salam kenal.
1: Baik,
0: juga.
1: Gimana kabarnya Bang Andi?
0: Sehat Lam. Iya. Lam apa namanya? Panjangnya itu kok 3 huruf ini? Lam, L A M.
1: Lam Mehdia Intisa.
0: Oh, panggilannya Lam gitu ya.
1: Iya.
0: Di Lombok Timur ini ya?
1: Iya, di Kertaraja.
0: Di Kertaraja. Silakan Lam, pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam ada Bang Adi yang di Kediri, ada Bunda Mia, ada semuanya ada yang ada di Kediri. Lagunya ya?
0: Lagunya sudah kita siapkan ini.
1: Oh, ya dah, terima kasih Bang Andi.
0: Iya, sama-sama.
1: Bang Andi, dan
0: selalu. Amin.
1: Murah-murah
0: sekinya
1: juga ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Lam yang ada di Kertaraja. Di belakangnya Lam ada siapa? Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat. Mbak Maya apa kabar nih? Tumben ya?
2: Iya, gak ada sinyal di sini masih.
0: Oh, gak ada sinyal.
2: Tapi ini gak ada
0: sinyal. Silahkan kalau gitu salam-salamnya. Lagu-lagu barat hari ini, malam ini.
2: Oh iya, sudah ya. Buat di sini dalam
0: hormatan
2: saya
0: ngajar
2: Lam Alif
0: Hamzah ya, Nandi.
2: Lam Alif
0: Hamzah. Apa?
2: Lam.
0: Oh, Lam. Iya, salam.
2: Lam Alif Hamzah.
0: Oh, gitu.
2: Itu namanya.
0: Oh, iya.
2: Iya. Ada ini pasaka. Sehat selalu. Ada Pak Rin juga, Pak Kanaja, ada Pak Mimpian juga, ada Ina. Lalu ada Pak Marisa juga. Aku udah masnya yang tetap.
0: Iya.
2: Ada Cahaya, ada Siti Haja. Ada di luar daerah semuanya ya. Arif Selana juga di sana, ada Tindu juga. Semua yang di luar
0: semuanya. Oh, nggih.
2: Pak Sena.
0: Nggih.
2: Ini nggak jelas suaranya. Buat semuanya aja ya. Ya, tunggu lagunya Bang Andi.
0: Ya,
2: selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ngi sudah bergabung di malam ini. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Ki kode suara Anda?
3: Pajar nih Bang Andi.
0: Oh, wow. Bang Pajar sehat, Bang Pajar.
3: Kan. Sehat. Karena mana? Jadi saya banget di motivasi.
0: Alhamdulillah. Mbak tahu dani Bang Fajar?
3: Ya.
0: Lembe tahu dah.
3: Beke dan Bali ini perayaan
0: barat. Oleh Bali.
3: Dan Bali.
0: Para kerja.
3: Para kerja Bang.
0: Silakan.
3: Ada Mama yang baru, terus ada Palam tadi dan beberapa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Fajar. Di Lombok Tengah, di belakangnya Bang Fajar ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di yang gagah saya hati, suka nabut.
0: Iya, Bang Yogi apa kabar? Telang diri Bang Yogi.
4: Sibuk Bang Andi.
0: Apa sibuk baik Bang Yogi?
4: Perbaiki kompor nih, kompor gas.
0: Payun de jok-jokan rumah sakit no.
4: Deman datang mana no petugas no.
0: Oh, adin biane.
4: Salam-salam dulu.
0: Salam-salam Josai.
4: Ajar, Mbak Maya. Mbak Ali parana waktu beri pertama terbuka coba.
0: Mbak Lam, Marano, Mbak Alif.
4: Mbak Alif.
0: Mbak Lam, Marano.
4: Mbak Alif.
0: Alif pun. Mbak Lam. Mbak Lam, nanti apa Alif?
4: Mbak Lam. Mbak Lam.
0: Alif pun dengan.
4: Bunda Suti aja.
0: Gih, terus.
4: Para Bunda Kartini. Ara Bunda Marni, ara Pak Sukri,
0: okay.
4: Terus ara majang lain, majang tayangan, majang ara
0: saya Malik,
4: Majang Maludit, terus ara Bang Orges,
0: Sonen.
4: Ah, aner, gerang merotes. Saudara.
0: Rasin salah, Mbak. Orges, Sonen.
4: Itu. Terus, saudara. Eren, Mbak Kart.
0: Bunda Kartini.
4: Mbak Kiranti.
0: Kinanti.
4: Pak Muhyiddin. Terus ada Ila, Widya. Ada Tiang Listrik. Terus ada Pak Echan. Selapu-lapu lah Bang Andi.
0: Gih.
4: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya ada siapa? Satu penelpon lagi lah gih. Bunda Aisyah akan burung nelpon baru. Wah, tamem padahal. Silakan. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Rindu. Assalamualaikum.
0: Mbak Lale ini ya.
5: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Lale?
5: Nggih.
0: Mbak tahu sehat wal afiat. Mbak tahu dari nani?
5: Ya.
0: Lembe tahu de.
5: De Bali.
0: Oh, Bali. Silakan salamnya Lenggi. Buat siapa?
5: Linggi melawan tiang besi sasak pakai baru besi sasak gak jari.
0: Oke, silahkan salamnya buat siapa?
5: Melawan bahasa Indonesia
0: Bahasa Bali biane.
5: Apa nape jatri
0: mas? Nggih, nek ngerti lah aku.
5: No.
0: Sila, Mbak Lale pengen salam-salam buat siapa?
5: Oh ya, yang pertama Mbak Gatia, dimana pun berada, moga-moga kita bisa datang. Terima kasih selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Pak Mawi, ada Lian, ada Orde, ada Pak Sril, ada Mbak Kenza, ada Pak Kenzo, ada Pak Wijaya, terus ada Pak Marisa, di polisi, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, buat siapa lagi?
0: Saya Malik.
5: Semua-semuanya,
0: Cik. Oh iya, dari sudah. Atas
5: kegiatan PCR Ketali, salam kompak kesempatan, moga saya selalu.
0: Makasih.
5: Buat Mas Andi, Pak Andi Gunung Putri, moga saya selalu juga. Terus buat Mas Andi, semoga saya kira di sini, semakin dilancarkan rezekinya.
0: Terima kasih.
5: Selalu berada dalam kompak kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Inggi untuk Mbak Lale. Di belakangnya Mbak Lale, nanti dulu ya, kita ke lagu. Bunda Aisyah, Bunda Masnia, Bunda Cahaya, dinantikan ya gabungannya. Buat Pak Mawiin juga, silahkan nanti Inggi bergabung. Mbak Kinanti, Mbak Ila, Bang Irwan, Bang Ordes juga nanti. Ditunggu ya. Kita nikmati lagu-lagunya. Untuk lagu Ruang Rindu malam ini kita nikmati lagu-lagu tahun 2010-an ini ya, sampai tahun 2026. Di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, Ruar ini masih menyapa Anda ya. Yang ingin bergabung, silakan masih bersama Sandi Suhandi di 08180 dan 056000, atau bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam jumpa.
0: Salam jumpa juga Bunda Kartini. Bunda Kartini napi ya. Kandok de malam ni.
1: Ya.
0: Apa kandok de malam niki?
1: Apa jaga tuh mulut sama gawe?
0: Oh, begawe napi tu ya?
1: Ah, begawe hitanan.
0: Oh, belik gawe. Pira gorong sampi.
1: Iya, jangan beli dah tele patokan.
0: Oh, beli patokan. Sila Bunda, pengen salam-salam buat siapa?
1: Ya.
0: Salam-salam sama salam siapa salam. Ini?
1: Salam Mbak Kinanti.
0: Mbak Kinanti.
1: Iya, Bunda Aisha.
0: Terus.
1: Mbak Maya.
0: Mbak Maya. Nggih.
1: Mbak Maya,
0: ya. Lanjut.
1: Bunda Siti Hajar. Bunda
0: terus.
1: Cahaya, Mbak Minca.
0: Mbak Minca.
1: Salam sehat selalu.
0: Terus.
1: Dan ada Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Mutia.
0: Lalu.
1: Bapak Mawiin.
0: Kemudian. Terus.
1: Bang Sendo.
0: Kemudian.
1: Bang Yogi. Nyari suaranya.
0: Siapa lagi?
1: Buat
0: Bang
1: Andi sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih nggih. Di belakangnya Bunda Kartini. Siapakah ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paranjak pelayim baru Bunda. Si kuat pada mati diri ini, anu nih, nelpon dia, dia minta angkat sepiin.
2: Olahan sate, dia kembete.
0: Berbagai kabar Bunda sehat dah.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, Bunda.
2: Ya.
0: Napi acara yang dalam majelis minggu sih deh, beda dong acara.
2: Biasa dong, jalan sehat.
0: Jalan sehat.
2: Hari Sabtu tung sehatnya di puskesmas, kalau hari Minggu jalan sehat di kis grup kis inkomunikasi.
0: Oh, setiap minggu nyariin jalan sehat ya?
2: Iya, soalnya mau.

0: hari ulang tahun Kes besok hari Minggu tanggal 2.
1: Masya Allah.
0: Mau diadakan di Meritik dia.
1: Ada yang PT MC badan bende.
0: Iya, kemarin aja dapat hadiah berdoa, biasa dapat hadiah lagi.
1: Oh, nggih aneh. Eh, kudoan barah li tahajud ada nemu bae hadiah.
0: Iya, bahan doa gua ya di malah. Si Udin hadiah.
1: Salam jek saya ini Bunda Sila.
0: Ya salam jek Mama ya. Kan cek Lale, Mbak Warni, Mbak Marni, Mbak
1: Kartini, siapa lagi?
0: Mbak Kenza,
1: Mbak
0: Lam Hamzah.
1: Lam Hamzah namanya nggih. Lam Ali pun ini Yogi baru ala baik.
0: Yogi dintaran dengar.
1: Ah, Lam Ali pun ini. Lam Hamzah.
0: Nanti
1: Lam Hamzah aran Bunda?
0: Lam Hamzah.
1: Saya ibadah di sidar lahiran aran Lamzah.
0: Biasa dia nak masuk.
1: Oh, nggih. Lam Hamzah.
0: Si panen dah janda di bawah. Janda di bawah umur.
1: Besok gati Bunda nih. Pira-pira sedang ngelor Bunda sampai kembui. Kenterak suara Anda.
0: Dek ngelor, onek ngelor salak mangan kan de apa rana? Rujak.
1: Rujak diri sih de.
0: Madang.
1: Madang ngidam sih de.
0: Ini badai.
1: Ini badai. Sila Bunda sampun iki.
0: Pamoen de man.
1: Akan diuah betutut nu keluwe dengan betutut nih.
0: Ya?
1: Keluwe dengan betutut nih mere tame.
0: Oh ya. Ika selapu-lapu menane.
1: Nggih.
0: Tipa linggin nggih.
1: Nggih.
0: Sehat nggih.
1: Nggih.
0: Keluarga.
1: Tampi asih Bunda. Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda cahaya yang selalu bersinar menerangi bulan. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
1: Ila di Lombok Utara ya.
2: Iya.
1: Sehat Bu Ila.
2: Apa kabar Bang Andi?
1: Alhamdulillah. Nah, belo alhamdulillah.
2: Lagu mancanegara sekarang ya?
1: Ya, lagu-lagu barat nih, lagu-lagu baru-baru.
2: Oh iya. Salam salam dulu ya.
1: Silahkan Ila, pasti untuk Bang Irwan ya Ila ya.
2: Iya dong.
1: Nah, penyayang dengan
2: salam-salam buat Irwan ya. Buat Ibu, semoga sehat selalu panjat omok. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Afi.
1: Ila, nanti yang telih lebali miti Ila.
2: Hah?
1: Nanti yang telih.
2: Sekarang udah mulai berkurang telihnya.
1: Baru batur ke jauh sembalun lah. Ngijik si telih nunin.
2: Bang Andi ini pakai bahasa Sasak.
1: Oh, Ila gak ngerti bahasa Sasak.
2: Ngerti sedikit.
1: Oh.
2: Kalau bahasa Sasak.
1: Bayan.
2: Lombok Tengah ini ribet banget ya kayaknya.
1: Emang Ila asli mana aslinya?
2: Asli Bayan dong.
1: Oh, kalau bahasa Sasak Bayan kayak gimana coba yuk?
2: Kalau bahasa Sasak Bayan contohnya Bang Andi, coy, ketimbangan Bang Andi.
1: Sudah dong. Sampun, beklor.
2: Oh, sampun.
1: Gitu
2: aja ya.
1: Lanjut, salamnya buat siapa?
2: Salam buat Mbak Kinza, Mbak Ayu di mana ketanya. Buat Bang Syari, Bang Tenggu, Bang Raja, Bang Fajar, terus Mbak Isya, Bang Herman, Bang Isya Budin.
1: Okay.
2: Mbak Bunda Marni, Pak Tepi, buat semuanya ya Bang Andi ya.
1: Buat semua-semuanya.
2: Buat Bang Andi, selamat berjalan aja. Semoga saya terlalu
1: panggil. Terima kasih, Sarangio.
2: Sarangio.
1: Malam. Malam juga terima kasih lah ya. Ila, terima kasih ya. Oh, mati ente. Baik, di belakangnya Ila ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: rindu ruang berbagi merdu.
1: Nah, ordes ordes ordes ordes.
3: Andi.
1: Ya.
3: Saya ketawa tadi.
1: Sehat Bang Syahril.
3: Sama Bang Yogi udah bisa sebut kawan-kawan.
1: Angkat dengan aran lam alif sinaran lam alif man ini.
3: Ya, ketawa saya sendiri dengan kawan-kawan ini di rumah.
1: Beta dengan ini Bang Syahril, kuripan pelontre.
3: Jolong tengah besok kayak kuripan.
1: Oh, nimbang bang. Sila sila sila sila.
3: Semoga Bang Andi ya tetap sehat dan ceria.
1: Amin.
3: Bunda saya juga makan rujak terus ke malam.
1: Eh, mada ngidam nih ya.
3: Iya. Salam buat Mbak Ila tadi, mm-hmm. Bunda Kartini, Bunda Lali,
1: Bang, terus.
3: Bang Jun, kemana Bang Jun hilang ya?
1: Bang Jun sampai Jun nih.
3: Di Bajur itu.
1: Oh wow, Bang Jun, sangi merari jaga.
3: Jangan-jangan keluar daerah ini.
1: Keluar daerah?
3: Ya biasanya kalau orang hilang tuh.
1: Aku jadi merari sih parahnya.
3: Enggak dia mah kalau merari masih dia muncul.
1: Sidik dengan Senin ini nelpon-nelpon. Lanjut Bang Syahril.
3: Ya aduh, saya ketawa dong Bang Andi lucu.
1: Terus?
3: Ya salam sahabat saudara ya. Mm-hmm. Pada saat ini sudah. Tadi bilang Mbak Yogi, Bang Jamaluddin. Mbak Jamaluddin, Mbak Merian, Mbak Mawiin. Mbak Janglai, udah. Kemudian Bunda Isa. Bang Bajar, Bang Gajah. Bang Kinzo, Mbak Ginza. Bang Lam, Mbak Lam.
1: Mbak Lam.
3: Mbak Lam, Lam. Kemudian
1: Lam Hamzah aran ke Bang Syahril. Cekat dengan tawaan berbeng naran deh Lam Lam Hamzah ya.
3: Astagfirullahaladzim. Bukan Lam Hamzah. Bunda Cahaya itu anu dia guru itu. Bukan.
1: Oh iya bejora Bunda Cahaya. Awas Bunda Cahaya orang dia tentu baru.
3: Iya bukan dia dari panjang namanya itu.
1: Oh.
3: Saya dengar dari pandangan namanya itu.
1: Oh gitu.
3: Nah, kemudian Mbak Ayu yang di Maluku Utara selalu aktif.
1: Gelut ya, nanti aku si Bunda Cahaya Barnel.
3: Dia cuma Bang Andi ya.
1: Oke.
3: Semoga Bang Andi tetap sehat.
1: Bang Syahril juga ya.
3: Rezekinya tetap mengalir ya.
1: Amin amin amin amin.
3: Tanpa henti seperti gunung meletus di apa?
1: Masya Allah.
3: Apa itu yang
1: Gunung Kawi. Gunung
3: bukan
1: Kawi.
3: Gunung Semeru itu.
1: Oh iya iya iya iya. Bang kirain Andi. Mau bilang Gunung Kawi tadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Syahril ya. Aneh Bunda Aisyah langan on Emily Tama. Gerah nyelik nih Bunda Aisyah. Silak Bunda. Kalah sih Bunda Siti Hajar nih. Halo Bunda, assalamualaikum. Bunda. Nah telang Bunda. Bergeser dulu Bunda Siti Hajar ah. Nyalam putus-putus suara Bunda Siti Hajar nih. Baik siapa nih? Tadel ya. Halo assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi.
1: Iya dengan siapa ini?
4: Dengan Pak Syukri ini Bang Andi.
1: Oh Pak Syukri selalu dilip kalau Pak Syukri ini. Salam-salam buat siapa? Langsung Pak Syukri.
4: Ya salam-salam dulu buat Kinanti baru, terus Bang Fajar, terus Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Bunda Masniah, terus Lali Ratu, Lam Putraja, Lam Mim Maran, Bang Andi.
1: Nggak ada ajak nih bareh, Lam apa Ran?
4: Lam Mim.
1: Assalamualaikum, kanggo kelilik. Silakan.
4: Terima ya, kasih ya, buat okay. Idenda semoga sehat selalu panjang umur di berkah rezekinya Bang Andi ya.
1: Oke. Okay. Amin.
4: Ya, terima kasih, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Syukri di Lombok Timur ya. Baiklah kalau begitu Pak Syukri di Lombok Timur. Terima kasih. Saya seperti menyebut nama rekan ini, Pak Syukri. Baik, di belakangnya Pak Syukri ada siapa? Oh, sabar dulu ya, karena sudah berapa penelpon tadi itu. Sudah 5 penelpon. Kita ke lagu dulu. Lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu barat dari tahun 2010 sampai tahun 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Malam Indu masih menemani Anda. Yang ingin bergabung masih ada waktu ya, sekitar 10 menit menuju pukul 23. Yuk, yang ingin bergabung, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Nah, dengan siapakah ini? Apa ini? Halo. Halo Bapak, dengan siapa?
1: Halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa?
1: Haris di mana?
0: Oh, Haris. Haris di mana, Haris?
1: Di Lombok sekarang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Di Lombok waktu itu di...
0: Oh, di Bajumulat.
1: Tidak ada pulang.
0: Oke. Okay. Silakan Haris, pengen salam-salam buat siapa? Malam. Kayaknya delay dia nih.
1: Iya, salam-salam dari sini. Salam hormat, salam sehat selalu. Ada juga juga seperti ada juga Isya di Kasmuli, dan selalu kata-kata. Ada juga Bunda Marni.
0: Ya.
1: Sebenarnya saya selalu bersama anak seksi di sana. Ada Isya juga di Kasmuli.
0: Semua-semuanya ya.
1: Saya berarti nanti juga di Kasmuli. Saya kata-kata. Iya, buat semua-semuanya SMRI-nya berkat-kata lalu panjangnya buat Bang Andi-nya juga.
0: Iya.
1: Dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apa.
0: Amin. Terima kasih ya.
1: Iya, dari hari. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Haris. Di belakangnya Bang Haris, ada menelpon lagi boleh ya? Bisa. Oh, bisa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Andi.
0: Iya, kinanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, jadi melihat terakhir kinanti ya.
0: Iya, tumben telat kinanti.
2: Tadi udah mindset gak bisa masuk.
0: Waduh, rame juga malam ini ya.
2: Iya, rame juga, rame.
0: Silakan.
2: Oke, lagu
0: Mata Negara
2: ya.
0: Betul.
2: Mau nyampein dulu. Buat Bang Alpin, Kak Irwan, Irlas, Purbaya, Pak Muhyiddin, sebentar lagi mau pergi hari ini kalau nggak salah. Semoga ibadahnya lancar ya. Dan semoga saya selalu.
0: Oh, Pak Muhyiddin mau naik?
2: Iya.
0: Mau haji?
2: Enggak, mau umroh.
0: Oh, mau umroh.
2: Dan nanti hari Senin kalau nggak salah. Tadi diadakan seragam di masjid.
0: Oh, berangkatnya Senin?
2: Ya, Senin.
0: Wah. Wow.
2: Berangkat dari... KLU Bang Andi.
0: Hari Senin ya. Sekarang hari apa?
2: Oh, Sabtu
0: besok.
2: Hari...
0: Besok Jumat ya.
2: Malam Jumat.
0: Ya, besok Jumat.
2: Iya, hari lagi. Ya, semoga ibadahnya lancar ya.
0: Amin.
2: Dan perjalanannya juga lancar. Oke. Ini buat Pemauin, Pak Kemuntur, Bang Raja, Bang Pajar, ada Bang Sahir, Bang Tenggo, Mbak Tirza, Mas Tenggo, Mas Yogi. Ada Mak Maya, ada Mak Ayu di Maluku juga.
0: Yeah.
2: Ada Bunda Kartini, Bunda
0: Kartini,
2: Bunda Marni. Semua Bang Andi ya.
0: Semua-semuanya, terima kasih.
2: Oh ya, Bang Astana juga.
0: Iya.
2: Muncul semua kru-nya juga saya selalu. Bang Andi, sahabat tugas, saya selalu bersama keluarga. Banyak umur, mau ada rezeki. Saya bilang gitu, Allah sangat
0: sangat. Iya.
2: Kalau pulang, hati-hati bicara. Tetap semangat, Bang Andi.
0: Iya.
2: Lagunya kita dengarin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kinanti. Sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Bunda Siti Hajar sukanya putus-putus suaranya, mungkin hari malam ini semoga tidak ya. Kita cek. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Nah.
3: Assalamualaikum.
0: Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencang nih suara yang dijalan.
2: Lelak ngoncer.
0: Eh, gimana? Ya. Kemben. Ayo pejolo dah.
2: Saya rasa dari Lombok Timur nih.
0: Lombok Timur baru saya Lam.
2: Salah suara lah, anu salah apaan?
0: Salah apaan?
2: Berkabar.
0: Sehat.
2: Anda mendengar suara Om Pringim? Suara masa sasak nih kita mendengar.
0: Kita dengan sasak bunda.
2: Tinggi itu mendengar. Sasak nih.
0: Sasak kental gitu ya.
2: Tinggi. Pak, kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
0: Alhamdulillah.
2: Sampun.
0: Kanduk kebaru bebalong. Terus.
2: Betok.
0: Nah, iya melihatan. Betok dengan beli, bunda. Masya Allah. Demen ke gati yang bebetok. Yang Kediri, bunda.
2: Kediri,
0: Masya Allah. Apa isin bebetok, bunda, samain? Oh, enggak, silak mana-mana. Terus lanjut bunda.
2: Salam bunda Cahaya. Bunda Kertini. Pak Haris nih karena baru.
0: Haris lekan dompu.
2: Haris nih. Bang Tinggo, bunda Maria, bunda Masya, bunda Aisyah.
0: Terus.
2: Bunda Kertini. Pak Supri.
0: Terus.
2: Halo, Widya. Nih bunda sehat nih. Nanti Haya nanti si bunda Maya.
0: Nanti
2: Haya. Kalau Pak Bang Raja, Bang Raja,
0: nggih,
2: mudah-mudahan sehat.
0: Nggih.
2: Bang Ordes.
0: Ordes.
2: Oleh lo balu ngapikirkan lo betok.
0: Terima kasih Bunda Nggih.
2: Ditinggi saja cahayanya.
0: Nggih.
2: Yang betok, misalnya si betok.
0: Masya Allah.
2: Pemain ini siapa? Saran di teman
0: Eh, gedeman ke betok ya Allah.
2: Nggih,
0: oke. Lemah dengan
2: Nggih. Nggih. Terima kasih.
0: Terima kasih Bunda. Nggih. Amin amin amin amin. Lo
2: lemah tepi ini. Nih pun dulu nih perut ini lemah.
0: Nggih Bunda. Nggih Bunda. Silap ya.
2: Nggih. Terima kasih.
0: Nggih, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, pendengar kita sudah merapat ke pukul 11 malam nih, Kinggi. Cukupan julu nih batu-batu samile tame nih pamawiin sabar nih, Kinggi. Bunda Aisyah, sayang dah nih mile tame ruan. Siluian lagu waktu tidak memungkinkan nih, Ki, untuk meneruskan para penelpon karena lebih pada jam 11 nih Kinggi. Terima kasih yang sudah bergabung. Nanti setelah Ruang Rindu kita akan menemani Anda dengan deretan lagu yang sudah disiapkan di Ruang Rindu. Di Musik dan Inspirasi Kinggi. Sampai nanti hingga menjelang pukul 12 malam atau hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia.

terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Berkah salam ke 83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Jumat 24 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kan sudah jelas kalau diskon 50% dari 50% dari harga normal. Jadi setengah harganya dong. Kalau yang KTP NTB ya semua grandstand.
2: Tapi karena hal tertentu nggak bisa dicairkan waktu itu, akhirnya cair setelah saya tidak jadi gubernur.
0: Berbagai strategi disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama penyelenggara untuk meningkatkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026. Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa mantan Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah, dalam penyidikan gunaan korupsi Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Siti Ari, menilai berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat menyaksikan ajang MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit 9 hingga 11 Oktober 2026. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Gelaran MotoGP akan kembali digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pembalap akan beradu cepat dan beradu strategi agar kuda besinya menjadi juara. Ajang bergensi internasional ini menjadi momentum strategis untuk menghadirkan para pencinta balap motor dari berbagai belahan dunia dan juga masyarakat Nusantara. Kedatangan penonton ini menjadi atensi bersama untuk disukseskan. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Siti Ari, menyebutkan salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memberikan potongan harga tiket khususnya bagi masyarakat NTB serta memperluas promosi ke berbagai daerah agar informasi mengenai MotoGP Mandalika semakin dikenal masyarakat luas. Selain promosi, Siti Ari juga menyoroti pentingnya pembenahan akses transportasi menuju kawasan sirkuit Mandalika. Ia mengatakan kemacetan yang masih terjadi saat pelaksanaan MotoGP perlu menjadi perhatian agar masyarakat dan wisatawan merasa lebih nyaman.
4: Karena yang menjadi kendala, yang menjadi acuan orang untuk menonton MotoGP itu adalah MotoGP pertama dulu. Tapi saya melihat kemarin sudah lebih bagus dari sebelumnya ya Mas ya. Ya mungkin dari segi transportasi menuju sirkuit, ya itu mungkin juga yang perlu di ini kan karena selalu masih macet ya.
3: Siti Ari menambahkan, penyelenggaraan MotoGP diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Karena itu keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM perlu terus diperluas agar dampak ekonomi dari ajang internasional tersebut dapat dirasakan secara merata. Di sisi lain, politisi P3 NTB ini meminta pemerintah mengantisipasi lonjakan harga hotel dan akomodasi yang kerap terjadi selama penyelenggaraan event internasional. Menurutnya, tarif penginapan yang terlalu tinggi dapat mengurangi minat wisatawan domestik untuk datang ke Nusa Tenggara Barat.
4: Perhotelan ini atau yang pendukung lainnya itu tiba-tiba sangat melonjak tinggi ketika ada kegiatan-kegiatan internasional seperti MotoGP ini kan. Update-nya kan harga sangat tinggi dipatok kadang-kadang ya. Jadi itu mungkin ada kapok lah. Masyarakat-masyarakat terutama yang domestik ini untuk berkunjung.
3: Siti Ari menambahkan, daya tarik MotoGP tidak hanya bergantung pada balapan di sirkuit. Pemerintah daerah juga didorong menghadirkan berbagai kegiatan pendukung serta mengembangkan destinasi wisata unggulan seperti Sembalun dan Senggigi agar wisatawan memiliki lebih banyak pilihan aktivitas selama berada di NTB.
0: Gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika kembali menjadi magnet bagi sektor pariwisata dan perhotelan di Nusa Tenggara Barat. Momentum tersebut diproyeksikan turut menggerek tingkat hunian hotel, termasuk Marumata Senggigi Lombok yang mulai mematangkan berbagai persiapan untuk menyambut lonjakan kunjungan wisata. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
5: Saya sudah lakukan promosi dalam arti kita konsep dulu, tapi belum kita launching kan masih agak lama ya, jangan terlalu lama lah.
6: Gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika kembali menjadi momentum penting bagi industri pariwisata dan perhotelan di Lombok Barat. Salah satu hotel di Lombok Barat, Merumata Senggigi, mulai mematangkan berbagai persiapan untuk menyambut lonjakan wisatawan yang diperkirakan datang menjelang ajang balap motor dunia tersebut. General Manager Merumata Senggigi, Fahru Rozi, mengatakan, tingkat hunian hotel diproyeksikan terus mengalami peningkatan seiring dengan datangnya sejumlah agenda besar pariwisata, termasuk MotoGP 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Fahru Rozi menegaskan, tren positif tersebut diharapkan berlanjut hingga Agustus. Saat ini, tingkat akupansi yang sudah terkonfirmasi untuk bulan tersebut berada di kisaran 50%.
5: Kita kesiapannya, kita fokus di kamar sekarang. Banyak pembenahan kamar supaya tamu nyaman ya. Dan sudah ada beberapa reservasi yang sudah masuk sekitar di atas 100 kamar lah. Ya. Jadi tinggal kita isi kekurangannya aja. Semoga nanti MotoGP, periode MotoGP itu di 3 hari itu bisa sampai 100% terus MotoGP. Kamar, terus F&B juga kita akan buatin menu khusus nanti buat yang datang menonton MotoGP.
6: Manajemen Merumata berharap tingkat hunian hotel dapat mencapai 100% selama 3 hari periode pelaksanaan MotoGP. Di sisi lain, strategi promosi untuk menyambut MotoGP 2026 juga mulai disiapkan. Fahru Rozi mengatakan, konsep promosi telah dirancang meski belum diluncurkan secara resmi karena waktu pelaksanaan MotoGP masih beberapa bulan ke depan.
0: Berbagai strategi disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama penyelenggara untuk meningkatkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026. Selain memberikan diskon tiket hingga 50%, pemerintah juga mendorong pelaku usaha pariwisata menjaga harga akomodasi tetap kompetitif agar semakin banyak wisatawan yang datang ke Lombok. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Penyelenggara MotoGP tentunya ke depannya diharapkan terus lebih baik, lebih memberikan kesan kepada para pengunjung.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimis jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 akan meningkat. Hal itu didukung sejumlah strategi, mulai dari promo tiket, peningkatan konektivitas transportasi, hingga pengendalian tarif akomodasi. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan, penyelenggaraan MotoGP tahun ini diharapkan tidak hanya lebih meriah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat NTB. Salah satu strategi yang telah dijalankan adalah pemberian diskon tiket hingga 50% khusus bagi warga NTB.
7: Khusus yang berkata NTB diberikan diskon yang 50%. Ya, tentunya ini merupakan momen yang pas lah gitu untuk kita lebih mempersiapkan diri lebih awal dengan membeli tiket kan gitu. Kalau sebelumnya kan waktunya sudah sangat mepet, satu bulan tahun kemarin, satu bulan sekarang, waktu kita ini agak lebih panjang, hampir 4 bulan lebih untuk masa persiapan daripada untuk mengakses tiket daripada MotoGP.
8: Selain promo tiket, pemerintah juga terus memperkuat informasi mengenai akses menuju Lombok. Menurut Aulia, pilihan transportasi menuju NTB kini semakin beragam baik melalui jalur udara maupun jalur laut. Dengan semakin banyak alternatif perjalanan, wisatawan diharapkan tidak lagi menganggap akses ke NTB sebagai kendala. Di sisi lain, Pemprov NTB juga memberi perhatian serius terhadap sektor akomodasi. Pelaku usaha hotel dan penginapan diimbau tidak menaikkan harga kamar secara berlebihan selama penyelenggaraan MotoGP.
7: Ya tentunya kita sangat berharap dari penyedia-penyedia akomodasi ini untuk ya kita bisa lebih bijak dalam memberikan penawaran harga yang lebih menarik bagi para tamunya mereka. Ya tentunya kita jangan sampai terlalu berpikir haji mumpung, tetapi kita juga harus menjaga reputasi akomodasi kita, reputasi hotel kita, dan reputasi daripada destinasi kita untuk jangka panjang.
8: MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober mendatang di Pertamina Mandalika International Circuit. Pemerintah berharap seluruh upaya tersebut mampu meningkatkan jumlah penonton sekaligus memperkuat dampak ekonomi bagi sektor pariwisata dan usaha masyarakat di NTB.
0: Dinas Koperasi dan UKM atau Diskop UKM Kota Mataram secara konsisten berupaya memaksimalkan partisipasi UMKM lokal dalam setiap perhelatan ajang balap dunia di sirkuit Mandalika. Upaya tersebut mencakup proses kurasi produk, legalitas, hingga peningkatan kualitas agar produk UMKM Kota Mataram siap menembus pasar nasional dan internasional. Fatmawati melaporkan.
9: Nanti kita koordinasi dengan provinsi ya, bagaimana apa namanya mereka untuk menopang daripada MotoGP ini kan.
10: Kepala Disperinkop UKM Kota Mataram, Jeminelwan, mengatakan proses pembinaan difokuskan pada UMKM yang dinilai siap mengikuti bazar MotoGP. Ia fokus melakukan kurasi dan pembinaan terhadap berbagai produk UMKM yang akan dilibatkan dalam bazar MotoGP 2026 sehingga produk yang ditampilkan benar-benar memiliki kualitas dan daya saing. Menurut Jamie, potensi UMKM Kota Mataram sangat besar. Saat ini tercatat lebih dari 26.000 UMKM telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, ditambah sekitar 8.000 pelaku usaha baru yang terdata sepanjang 2025. Produk yang dipersiapkan meliputi kuliner khas, kerajinan tangan seperti mutiara, produk fashion hingga aneka souvenir yang dinilai memiliki peluang besar diminati wisatawan.
9: 26.000 lebih yang sudah ber-NIB, untuk tahun 2025 8.000 lagi meningkat penambahan. Pengorong itu ada pada minuman, makanan, ada yang juga apa namanya ria, kemudian ada juga bagian kosmetik.
10: Untuk memperluas akses pemasaran, Disperinkop UKM telah berkoordinasi dengan penyelenggara MotoGP agar UMKM Mataram memperoleh gerai di lokasi yang strategis. Selain menyiapkan lokasi pemasaran, pihaknya juga mendorong peningkatan kualitas produk agar memenuhi standar pasar global. Langkah tersebut diharapkan membuat UMKM Mataram tidak hanya sukses selama penyelenggaraan MotoGP, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang berkelanjutan setelah ajang internasional itu berakhir.
0: Gelaran MotoGP di Mandalika menjadi peluang promosi bagi UMKM Lombok Timur untuk meningkatkan omset. Yuni Herawati menurunkan laporannya.
11: UMKM di MotoGP ini artinya akan memberi pengalaman baru sebenarnya bagi pelaku UMKM untuk sebagai ajang promosi juga.
12: Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah kembali menjadi momentum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Lombok Timur untuk memperkenalkan produk unggulan mereka ke pasar yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyiapkan UMKM terbaik untuk berpartisipasi dalam kegiatan berskala internasional itu. Kepala Bidang Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur, Zulkarnain, mengatakan keikutsertaan UMKM dalam MotoGP dilakukan melalui mekanisme kurasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaku usaha yang diusulkan harus memenuhi berbagai persyaratan, diantaranya memiliki legalitas usaha, perizinan yang lengkap, serta sertifikat halal bagi produk makanan. Dikatakannya, Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur mengusulkan sejumlah UMKM untuk mengikuti ajang tersebut dan jumlah yang terrealisasi tergantung pada jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah Provinsi NTB. Zulkarnain menjelaskan sejumlah produk unggulan yang dipersiapkan berasal dari berbagai sektor seperti kuliner olahan termasuk olahan cangkang kepiting dan black garlic. Terdapat pula produk tenun khas Lombok Timur. Menurutnya, produk yang dihasilkan para pelaku UMKM di daerah Petukaria mampu bersaing dan memiliki kualitas yang tinggi.
11: Kalau dia di MotoGP ini biasa kita mengusulkan UMKM ini untuk ikut itu memang melalui kurasi di provinsi ini. UKM yang dilibatkan ini kan rata-rata UKM yang memang sudah lengkap memiliki perizinan kan ya. Masuk dia NIB-nya, terus halalnya atau hakinya kalau yang bagi yang tidak apa istilahnya yang tidak makanan lah kan artinya kalau dia kainnya pakaian apa itu kan. Nah itu biasa kalau kita mengikutkan itu biasa apa istilahnya berapa yang direkomendasi dari provinsi lah.
12: Zulkarnain menilai keikutsertaan dalam MotoGP tidak hanya memberikan peluang peningkatan penjualan selama acara berlangsung, tetapi juga menjadi media promosi yang mampu memperluas jangkauan pasar. Meski jumlah UMKM yang dapat berpartisipasi masih terbatas, kehadiran produk-produk unggulan Lombok Timur di ajang internasional tersebut diharapkan mampu menjadi motivasi bagi pelaku UMKM lainnya untuk meningkatkan kualitas produk dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi agar dapat mengikuti proses kurasi pada kesempatan berikutnya. Melalui berbagai program pemberdayaan dan pengembangan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur terus mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar yang ditetapkan sehingga banyak UMKM daerah yang mampu tampil pada berbagai event berskala nasional maupun internasional.
0: Perhelatan acara MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata di NTB. Oleh karena itu, masyarakat merasa pemerintah perlu mempersiapkan event ini dengan maksimal. Berikut tanggapan mereka.
13: Nama saya Saroni Aisyah dari Latip. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat Lombok itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar tel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
14: Halo, saya Putri Kermatula dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
15: Oke, nama saya Faula Nanda dari Trongtawa. Kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya mudah didapat buat wisatawan yang datang.
0: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association MGPA resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat berKTP Nusa Tenggara Barat. Selain itu, penjualan tiket juga telah memasuki tahap presale. Presale 1 setelah sebelumnya dibuka melalui periode early bird. Lalu bagaimana strategi mendongkrak penjualan tiket? Berikut terangkum dalam wawancara Maya Oktarifa bersama Vice Business and Development di Mandalika Grand Prix Association MGPA Ruli Habibi.
16: Pak Ruli, secara resmi MGPA dan juga ITDC sudah meluncurkan tiket spesial untuk warga KTP NTB, yakni diskon 50%. Nah, ke depan bagaimana strategi kita dari MGPA agar tiket MotoGP ini banyak diminati warga NTB setelah adanya diskon, termasuk juga mungkin masyarakat secara umum?
17: Kita kan kita punya redemption time-nya nanti di Mandalika, di Bazar Mandalika ada, di Salaparang ada. Nanti kita juga buka small booth untuk redemption di Rizam. Semua pembelian melalui online, ya, ataupun memang kalau memang ada partnernya kita, dari partnernya yang akan membeli tiketnya. Jadi kan disampaikan bahwa tiket untuk KTP NTB ini akan berjalan sampai dengan hari event berjalan, sampai tanggal 11. Ya, kita pastinya kita butuh kesadaran juga ya, bahwa di sini adalah event kita bersama, kita sama-sama dukung, ya, kita pengen supaya rame, dan juga penonton bisa merasakan kemeriahan ini bersama. Ya, kan udah kita mencoba mencarikan jalan solusi supaya teman-teman yang ada di NTB bisa menikmati ini dengan harga spesial tadi, diskon spesial.
1: Kan sudah aja lah kalau diskon 50% dari 50% dari harga normal. Jadi setengah harganya dong. Kalau yang KTP NTB ya, semua grandstand. Semua grandstand dari premium maupun yang reguler.
16: Bagaimana dengan tiket untuk warga lingkar Mandalika, Pak Ruli? Apakah tahun ini juga ada dan berapa kira-kira yang akan kita siapkan?
17: Pasti ada. Itu kan itu jadi bagian dari CSR kami juga. Tapi itu tentunya kan kita juga mesti benar-benar memilih dan memastikan ya siapa-siapa saja yang bisa datang. Jadi kan kalau dari kita intinya adalah ya kita memaksimalkan, karena tadi kita bilang untuk menjalankan ini kan kita juga butuh support dari teman-teman ya. tidak hanya dari Pak Gubernur tadi, dari Kabupaten, dan dari semua ada yang ada di Indonesia, yang termasuk sama yang beli tiket kita juga. Kami masih dalam proses perhitungan, karena kami juga belum bisa memastikan jumlahnya berapa yang akan kami bagikan untuk sifatnya free of charge tadi.
16: Kalau secara umum, Pak Ruli, progres penjualan tiket MotoGP sejauh ini bagaimana?
17: Tetap berjalan, ya. Kita sih terus berusaha untuk bisa mendapatkan mendapatkan pembeli tiket banyak lah. Ya itu berproses lah, semua nah, berproses.
16: Berapa persen
17: deh? Ya saya sih kalau persen saya masih dalam proses lah saya bilang ya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan. Yang pasti pada saat kita launching pertama di early bird dalam 5 hari habis. Sekarang kita masuk fase pre-sale 1, diskon 30% untuk normal. Sudah saya bilang lagi ya, normalnya 30%, NTB 50%. Jadi privilege-nya ada di kalian, ada di teman-teman NTB, dan kita berharap sekali support dari teman-teman NTB.
16: Setelah pre-sale 1 ini apa lagi?
17: Pre-sale 2. Pre-sale 2 diskonnya akan lebih sedikit lagi. Makanya saya berharap ini momen bisa diambil sama saudara-saudara saya yang ada, saudara-saudara kita yang ada di NTB untuk bisa dimanfaatkan sebisa mungkin. Jangan sampai ketinggalan, ya kan? Kita punya satu kebiasaan kan orang Indonesia ya, last minute. Nanti kalau last minute nggak ada, malah kita yang dimarahin. Sangkanya kita nggak jualan, padahal kita sudah buka dari jauh-jauh hari, sekarang dari bulan Juli, ya masih Oktober loh balapannya. Ya insya Allah masih punya kesempatan untuk menabung. Lewat partner tiketing kita di Gowers, bisa di Pertamina belum, Gowers, kemudian ada di mungkin di tiket.com. Banyak kok di platformnya.
16: Anda, terakhir Pak Ruli, mungkin harapan kita untuk MotoGP 2026.
17: Iya, kita ada banyak channel yang kita kerjasama sekarang. Bisa dilihat di nanti di Livin juga, di MyBCA mungkin coming up, atau di tempat-tempatnya tiket.com, trip.com, klub.com, PLN Icon. Silakan dilihat, teman-teman udah online ya banyak kan. Dan yang paling pasti di aplikasi Gowers sendiri gitu. Karena memang jujur memang ya kita harus fair enough lah. Ya, harus fair enough. Saya juga enggak mau kita wasting tiket tadi akhirnya udah dibeli tidak terpakai apa segala macam. Ya untuk kami kalau selama tiketnya dibeli sih kami alhamdulillah gitu. Tapi kan kalau sudah dibeli tidak terpakai kan mubazir.
16: Terima kasih Pak Ruli atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa mantan Gubernur NTB, Zulkifli Flimansyah, dalam penyidikan dugaan korupsi Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023. Dr. Zul diperiksa selama kurang lebih 7 jam untuk menjelaskan pendanaan event balap motor nasional tersebut. Berikut laporan Adilan.
18: Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2019-2024, Zulkifli Mansyah, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi NTB pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Pemeriksaan berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Lombok Sumbawa Motocross Competition atau LSMC 2023. Usai diperiksa, pria yang kerap disapa Dr. Zul mengaku ditanya seputar teknis LSMC 2023.
2: Tapi karena hal tertentu, nggak bisa dicairkan waktu itu, akhirnya cair setelah saya tidak jadi gubernur, kemudian dilaksanakanlah lomba motocross Lombok Sumbawa. Nah, gimana teknis lomba motocross Sumbawa kan saya nggak ngerti, karena saya nggak lagi mengikuti. Jadi saya ditanya bagaimana proses mencarikan dananya, gimana program MSGP dan lain-lain. Tapi kalau detail terkait Lombok Sumbawa ya enggak.
18: Zul menjelaskan dirinya juga dimintai keterangan terkait dana bantuan pemerintah yang digunakan untuk mengadakan event ini. Ia mengatakan dana 24 miliar rupiah yang diajukan sebelumnya diperuntukkan bagi penyelenggaraan MXGP Indonesia tahun 2023. Yang berlangsung Juni hingga Juli 2023.
2: Ya pokoknya saya ditanya dan tahu cerita persis itu gimana mengusahakan 24 miliar awalnya. Nah, gimana teknis berikutnya saya nggak gitu ngikutin lagi.
18: Kasus dugaan korupsi pendanaan LSMC 2023 kini telah naik ke tahap penyidikan. Kejati NTB sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya mantan pejabat gubernur sekaligus mantan sekda NTB, Lalu Gita Aryadi, mantan kepala dinas pariwisata NTB Jamaluddin Maladi, mantan Kepala BPKAD NTB Samsul Rizal, serta pihak promotor penyelenggara. Penyidikan berawal dari pengelolaan dana bantuan pemerintah sebesar 24 miliar rupiah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari realisasi anggaran sekitar 21,5 miliar, Inspektorat Jenderal Kemenparekraf menemukan dugaan penyimpangan senilai 2,6 miliar rupiah yang kini menjadi salah satu dasar penyidikan Kejati NTB.
0: Seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi NTB memasuki tahapan awal. Sebanyak 98 peserta akan bersaing memperebutkan 7 kursi komisioner untuk masa jabatan 2026 hingga 2029. Muhammad Halwi melaporkan.
19: Pendaftar sampai dengan jam 00 tanggal 21 Juli 2026 itu 98 orang.
8: Sebanyak 98 orang mendaftar sebagai calon komisioner KPID Provinsi NTB periode 2026 hingga 2029. Ketua Panitia Seleksi KPID NTB Ahsanul Halik mengatakan, seluruh pendaftar akan mengikuti proses seleksi untuk memperebutkan 7 kursi komisioner. Dari total peserta, sebanyak 70 orang merupakan laki-laki dan 28 orang perempuan. Halik mengatakan, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan penyiaran di NTB.
19: Pemetaan sesuai dengan wilayah, itu Kota Mataram 27 orang, kemudian Kabupaten Lombok Tengah 21 orang, Lombok Timur 13 orang, Lombok Barat 10 orang, Kota Bima 7 orang, Kabupaten Bima 5 orang, kemudian Kabupaten Sumbawa 5 orang, Dompu 4 orang, Lombok Utara 2 orang, Sumbawa Barat 2 orang, dan ada dari luar daerah 2 orang. Satu dari Bone dan satu dari Surabaya. Nah, melihat ini berarti minat masyarakat menjadi komisioner KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2026-2029 sangat besar.
8: Selanjutnya, panitia akan melakukan verifikasi administrasi. Kemudian, peserta yang memenuhi syarat mengikuti tes tertulis, psikotes, dan wawancara sebelum menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPRD NTB. Panitia menargetkan seluruh

0: tentang proses itu masyarakat boleh memberikan masukan terhadap rekam jejak masing-masing orang.
1: Panitia seleksi mengimbau masyarakat turut mengawasi proses seleksi dengan menyampaikan masukan terkait rekam jejak para calon demi terpilihnya komisioner KPID NTB yang berintegritas dan profesional.
2: Pemda Sumbawa serius memperjuangkan kawasan Samota menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan 5 wakil menteri ke Sumbawa untuk mensurvei usulan tersebut. Randy Pratama melaporkan.
3: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa lebih bergeliat.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersiap menyambut kunjungan 5 wakil menteri pada pekan ini. Kunjungan ini dilakukan untuk mengidentifikasi sekaligus meninjau langsung potensi kawasan ekonomi khusus atau KEK Samota yang diusulkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Nusa Tenggara Barat. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur. Pemerintah daerah akan memaparkan berbagai potensi unggulan kawasan Saleh, Moyo, dan Tambora, mulai dari sektor pariwisata, kelautan, perikanan, hingga peluang investasi. Samota juga dinilai strategis karena berada di antara KEK Mandalika di NTB dan KEK Labuan Bajo di NTT, sehingga berpotensi memperkuat konektivitas ekonomi kawasan timur Indonesia.
3: Nah, harapan kita nanti dari kedatangan Wamen ini, kita bisa memberikan informasi senyata-nyatanya terkait dengan potensi Saleh, Moyo, Tambora. Banyak hal yang harus kita lakukan karena keberadaan dari Ming KEK Samota ini sangat luar biasa, karena kita dilalui oleh 2 KEK. Melalui KEK ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa lebih bergeliat.
4: Sedikitnya, terdapat 8 potensi unggulan yang akan dipresentasikan, diantaranya Pulau Moyo, Teluk Saleh, Habitat Hiu Paus, puluhan pulau kecil, serta potensi perikanan, pertanian, dan produksi garam. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap hasil identifikasi pemerintah pusat menjadi langkah awal penetapan KEK Samota, sehingga mampu mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.
2: Cabang olahraga dayung pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB resmi berakhir pada Rabu 22 Juli 2026. Sejalan dengan tuntasnya gelaran cabur dayung tersebut, atlet peraih medali cabang olahraga dayung didorong untuk terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Bidang Perwasitan Dr. Prayogi. Ketua Bidang Perwasitan Dr. Prayogi Dwina Angga mengatakan, hasil POFROV menjadi modal awal sekaligus bahan evaluasi untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik NTB yang akan diproyeksikan memperkuat kontingen pada PON 2028. Menurutnya, para atlet peraih medali akan menjalani pembinaan lanjutan melalui program latihan mandiri maupun pemusatan latihan daerah Peladda. Karena itu, atlet diminta menjaga konsistensi latihan, serta meningkatkan kemampuan teknik, fisik, dan mental agar mampu bersaing di tingkat nasional.
5: Ya, tentunya ini menjadi hal yang harus dipersiapkan lebih jauh lagi, terutama untuk para atlet yang memperoleh medali karena akan diproyeksikan untuk mengikuti PON pada tahun 2028. Hingga hasil ini bisa menjadi acuan dalam mempersiapkan para atlet nantinya untuk bisa berlatih secara mandiri ataupun terpusat pada pelatih yang akan diselenggarakan pada beberapa waktu mendatang.
2: Selain pembinaan atlet, Prayogi juga menyoroti sejumlah evaluasi dalam pelaksanaan Lomba Dayung Porprov ke-12 NTB 2026. Beberapa aspek yang masih perlu dibenahi meliputi standarisasi peralatan pertandingan dan kesiapan venue yang dinilai masih menjadi tantangan. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita. Berbagai strategi disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama penyelenggara untuk meningkatkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026. Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa mantan Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah, dalam penyidikan gunaan korupsi Lombok Sumbawa Motor Cross Competition 2023.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari. Pendengar, bersama kita sudah mengikuti Warta Berita Nusa Tenggara Barat ya. Dan kita kembali untuk merangkai siaran kita pagi ini. Pendengar, ketika berbicara tentang Nusa Tenggara Barat, tentu kita tidak hanya berbicara tentang keindahan pantai, pegunungan maupun budaya yang kaya. Kita juga berbicara tentang bagaimana seluruh potensi tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini, NTB semakin dikenal dunia sebagai salah satu destinasi sport tourism, terutama sejak hadirnya Pertamina Mandalika International Circuit yang rutin menjadi tuan rumah ajang MotoGP. Dan pendengar, high season selalu menjadi momentum emas ya bagi daerah wisata saat musim libur sekolah, libur panjang, maupun penyelenggaraan event internasional seperti MotoGP, jumlah kunjungan wisatawan biasanya meningkat signifikan. Namun peningkatan kunjungan saja belum cukup pendengar. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana wisatawan merasa nyaman, betah, dan akhirnya memutuskan untuk tinggal lama. Dalam dunia pariwisata dikenal istilah length of stay, yaitu lamanya wisatawan menginap di suatu daerah. Mengapa ini penting? Karena semakin lama wisatawan berada di satu destinasi, maka semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ya, pendengar, MotoGP menghadirkan ribuan bahkan puluhan ribu pengunjung dari berbagai daerah maupun mancanegara ya. Dan momentum semacam ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkenalkan seluruh potensi daerah. Misalnya Lombok Utara, kabupaten yang dikenal memiliki 3 gili mendunia. Gunung Rinjani dari sisi utara, air terjun yang mempesona, desa wisata dan juga tidak ketinggalan kuliner khas dan tradisi masyarakat Sasak. Tentu saja ada juga produk-produk ekonomi kreatif ya. Dengan demikian, wisatawan memiliki alasan untuk memperpanjang masa liburan mereka. Bukan sekedar datang, menonton balapan, lalu langsung pulang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita mungkin berbeda dari Sabang sampai Merauke. Bahasa kita tidak sama, budaya kita juga beragam. Tapi ada satu hal yang menyatukan kita. Cinta pada tanah air, cinta pada Indonesia. Kita saling bantu saat bencana datang. Kita bersatu saat bangsa kita diuji. Kita bangga saat nama Indonesia dikibarkan di dunia. Karena kita bukan hanya hidup di Indonesia. Kita adalah Indonesia. Bersama kita kuat, bersama kita tumbuh. Bersama kita terus melangkah. Karena kita Indonesia.

0: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, keberhasilan sebuah event internasional tidak hanya diukur dari jumlah penonton ya, tetapi juga manfaat jangka panjang dan apa yang ditinggalkannya. MotoGP seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan seluruh potensi pariwisata NTB kepada dunia. Dengan promosi yang tepat, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, media, dan juga masyarakat, peluang tersebut dapat dimaksimalkan. Harapannya wisatawan tidak hanya datang sekali, tetapi kembali lagi di masa mendatang bersama keluarga maupun rekan-rekan mereka. Pendengar, lalu bagaimana strategi yang disiapkan pemerintah daerah agar momentum high season dan MotoGP benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat? Bagaimana kesiapan destinasi wisata di Lombok Utara? Dan apa saja program yang tengah dipersiapkan untuk menyambut wisatawan? Dan pendengar, usai jeda nanti kita akan berbincang langsung dengan Ibu Denda Dewi Tresni Budi Astuti ya, melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Tetap bersama kami di Persatu RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: pernyataan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak